0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wagub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
7: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
6: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
8: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
6: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
11: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
10: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
11: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
12: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2024.
11: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
13: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
11: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
14: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
15: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
16: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
18: halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
19: Nanti terhubung
0: kami. Aduh, tadulu dong. Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di MTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
18: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka rincian, 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Lanjut untuk teman di kebersamaan kita di Takengon pagi ini. Kabar Aceh saat lagi akan hadir bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh, menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh yang akan disampaikan oleh rekan-rekan siar kami. Dan stay tune terus di 93 FM Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Dengan Profesor Rerita Kengo, saat lagi Kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh akan hadir dan menyajikan beragam informasi dari berbagai wilayah Aceh. Dan untuk Anda, sebagai informasi ya, untuk Kabar Aceh hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat atau usai berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan nantikan untuk Kabar Aceh saat lagi akan kembali hadir bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi,

0: Ya baik, selamat pagi. Jumpa kembali di Kabar Aceh untuk pagi ini di edisi siar Kamis 13 Agustus 2026. Nur sudah bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh, dari Banda Aceh, dari Loksmawi, Melabu.
1: Aduh maaf Ibu host, ini suaranya gak ada.
0: Gak ada, oh ya benar lupa. Ya baik, jumpa kembali di Kabar Aceh untuk pagi ini di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Lupa Nur unmute tadi ya. Dan untuk hari ini Nur sudah bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Ada Bang Dimas di Banda Aceh, ada Kak Yuna di Loksmawi juga. Kemudian ada Kak Lisa di Sabang, ada Bang Karno di Melabu, di Singkil ada Bang Musin, dan Nur di Takengon untuk host pagi ini. Kita langsung bersama prakirawan Bang Dimas.
1: Iya, sudah.
0: Oke, okay, siap.
1: Ada Niza.
0: Ada Bang Niza. Oke, okay, baik. Kita akan dengarkan info cuaca untuk berbagai wilayah Aceh bersama Muhammad Niza Andria. Baik, silakan Bang Niza untuk informasi cuaca untuk wilayah Aceh seperti apa untuk hari ini?
2: Baik, untuk perkiraan cuaca wilayah Aceh hari ini secara keseluruhan berawan, hanya beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Aceh di bagian utara seperti Aceh Besar, kemudian Banda Aceh, kemudian sebagian wilayah Pidi dan Pidi Jaya, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Kemudian untuk bagian tengah ada terpantau terdapat pertumbuhan awan di wilayah Aceh Timur dan Gayo Lues, kemudian Aceh Selatan dan juga Aceh Singkil di dan Kepulauan Banyak baru terpantau. Kemudian untuk siang hingga sore hari di sini terlihat terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di wilayah Aceh yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat 25 titik panas yang terpantau melalui satelit yang terkonsentrasi di wilayah Aceh Besar dan Aceh Utara. Selebihnya untuk wilayah Aceh terpantau aman dari titik panas. Oh, ada wilayah Biren juga, Aceh Besar, Aceh Utara, dan Biren. Selebihnya aman. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khusus untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1,5 hingga 2 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di perairan sisir barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di berbagai wilayah Aceh, Bang?
2: Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah perubahan cuaca yang mendadak atau signifikan karena belakangan ini atau beberapa hari ini masih terdapat berpotensi terjadi perubahan cuaca yang cukup signifikan seperti angin yang dari kalem tiba-tiba terdapat angin kencang, begitu juga hujan yang awalnya panas kemudian tiba-tiba terdapat hujan sedang atau lebat. Jadi kepada masyarakat yang berada di wilayah rentan terjadi banjir, longsor dan juga pohon tumbang agar selalu waspada dan berhati-hati jangan lupa update terus informasi cuaca melalui kanal informasi BMKG, dan juga jangan lupa terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bang Niza Andria untuk informasi cuaca pagi ini. Ya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Baik, dari ya dari info cuaca bersama perakirawan BMKG Aceh, kita lanjut dengarkan informasi dari rekan-rekan siar kami Sekarwil 17 Aceh. Nur, ke Banda Aceh aja dulu kali ya. Ada Bang Dimas di Banda Aceh. Ada informasi apa dari Banda Aceh, Bang Dimas?
1: Baik.
0: Suara Nur kecil ya katanya.
1: Yang pertama enggak.
0: Enggak. Okay.
1: Cuma Bang Niza aja tadi mungkin agak sedikit kecil ya suaranya tadi dari BMKG.
0: Oh.
1: Tapi dari Takengon oke lah.
0: Oke, siap, Bang.
1: Oke, informasi dari Banda Aceh terkait informasi cuaca terlebih dahulu ya. Pagi-pagi tadi subuh sudah diguyur hujan dan saat ini juga sudah kembali turun hujan kayaknya, walaupun mungkin masih gerimis begitu ya. Intinya pagi ini di Banda Aceh dan sekitarnya sejuk ya. Kalau informasi lain dari pemerintah Aceh, saat ini menggelar rapat koordinasi sektor kebudayaan sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur Aceh nomor 5 tahun 2023 tentang penggunaan bahasa Aceh, aksara Aceh dan sastra Aceh di kantor Gubernur Aceh pada Banda Aceh pada hari Rabu kemarin. Dan kegiatan ini diikuti sejumlah SKPA, Balai Bahasa Provinsi Aceh, perguruan tinggi serta pemerintah kabupaten kota. Dan Gubernur Aceh melalui asisten pemerintah keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Syakir mengatakan bahasa aksara dan sastra Aceh merupakan bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Aceh. Melalui instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2023, pemerintah mendorong penggunaan bahasa Aceh sedikitnya satu hari dalam sepekan, yakni setiap Kamis. Dan penggunaan aksara Aceh atau Arab Jawi juga didorong pada papan nama dan berbagai media informasi. Namun pemerintah mengakui penerapannya masih menghadapi tantangan pengaruh globalisasi, teknologi digital, dan semakin dominannya penggunaan bahasa asing membuat penggunaan bahasa Aceh khususnya di kalangan generasi muda mulai berkurang. Dan karena itu pemerintah memilih seluruh pihak mengidentifikasi kendala dan memperkuat sinergi agar bahasa Aceh tidak hanya menjadi kebijakan tetapi benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelestarian bahasa aksara dan sastra Aceh dinilai bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga keluarga, sekolah, tokoh adat, budayawan, media, pelaku usaha dan juga seluruh masyarakat. Begin. Ya, bukan begitu Bang Muksin, nyamanan. Oke, itu saja. Gimana Bang Muksin, nyamanan?
3: Begitulah.
0: Begitu.
1: Oke. Itu saja informasi dari Banda Aceh. Tadi saya mau ngajak ngobrol bahasa Aceh sama Bang Muksin, bahasa Aceh, tapi sombong Bang Muksin enggak ngomong bahasa Aceh ya. Kita kembali ke Takengon deh ya. Satu informasi saja jadi.
0: Baik, Aceh. Terima kasih Bang Dimas. Ya, Nur juga enggak bisa jawab karena enggak ngerti juga mau jawab apa kalau pakai bahasa Aceh.
1: Tapi kan ada bahasa daerah masing-masing kan.
0: Iya, benar. Siap. Makasih Bang Dimas dari Siap. Banda Aceh ke Sabang boleh ya Kak Lisa.

0: cuaca juga akibat cuaca yang kurang baik di Sabang mengakibatkan kapal MV Starsis kembali berlabuh di Sabang akibat cuaca buruk. Kapal yang berbendera Komoros ini kembali berjangkar di perairan Ujung Kareng, Kota Sabang setelah sebelumnya sempat bergerak menuju Uleli Banda Aceh dan kapal tersebut kembali ke Sabang untuk berlindung dari angin kencang dan gelombang tinggi. Hal ini disampaikan PLT KSOP kelas 4 Sabang, Kapten Heru, yang mengatakan bahwa kapal tersebut sedang dalam pelayaran dari Nagagusuku, Jepang menuju Dubai. Kemudian kapal sempat bergerak ke Ulele untuk memenuhi kebutuhan oli mesin sebelum kembali berlabuh di Sabang. Dikarenakan angin kencang, gelombang tinggi, dan akhirnya mereka singgah transit di Pelabuhan Sabang untuk berteduh akibat cuaca buruk. Dan diperkirakan setelah cuaca kembali membaik, kapal tersebut akan kembali melanjutkan pelayaran ke Dubai. Jadi kapal ini tercatat tiba di Sabang itu pada 5 Agustus 2026, sempat berjangkar selama beberapa hari di Ujung Kareng. Kemudian keberadaan kapal berukuran besar tersebut kembali menjadi perhatian masyarakat karena sempat meninggalkan perairan Sabang namun kembali berjangkar di lokasi yang sama. Jadi kapal ini memilih berlindung di perairan Sabang sambil menunggu kondisi cuaca kembali membaik dan keputusan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pelayaran sebelum kapal melanjutkan perjalanan ke Dubai. Itu dia satu informasi Kak Nur untuk pagi hari ini.
1: Iya, nanti Kak Lisa langsung ikut
0: ke
1: berlayar. Oke, siap. Makasih Kak Lisa.
0: Mau ikut kemana?
1: Ikut ke Dubai. Boleh. Baik, terima kasih Kak Lisa dari Sabang ke Melabuh. Ada Bang Karno di Melabuh. Gimana kabar Bang Karno?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau di Banda hujan, di Sabang mendung, di Melabuh gimana pagi ini?
2: Di Melabuh hujan gerimis.
1: Hujan gerimis. Baik. Ada informasi apa saja dari Melabuh, Bang?
2: Baik, ada informasi atau informasi dari Melabuh, teman-teman sekalian 17 ini biar nggak ngantuk sebenarnya kanor ya. Jadi ada hiburan juga.
1: Intermezzo ya.
2: Oke, baik, karena waktu ini ya. Satu informasi dari Melabuh, pendengar dan pemirsa, Komando Distrik Militer Tim 0105 Aceh Barat memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana di Kabupaten Aceh Barat melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, kemudian Polri, BPBD, dan instansi terkait. Komandan Komdin 0105 Aceh Barat, Letkol Infantri S. Kembaren mengatakan kesiapsiagaan personil merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas TNI tentunya, khususnya membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Hal tersebut disampaikan dalam dialog luar studio RRI Melabuh bertajuk Semangat TNI AD Menjaga Negeri Rakyat yang berlangsung di Aula Makodim 0105 Aceh Barat kemarin. Menurut Letkol Infantri S. Kembaren, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas dalam operasi militer selain perang adalah membantu pemerintah daerah serta menanggulangi akibat bencana alam. Ia juga menyampaikan bahwa respon cepat tersebut didukung sistem temu cepat dan lapor cepat yang dijalankan Babinsa di wilayah masing-masing. Jadi setiap informasi mengenai kejadian bencana diharapkan kepada masyarakat untuk bisa segera melaporkan, sehingga pengerahan personil dan koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan dengan cepat. Menurutnya TNI bersama Pemkab Aceh Barat sebelumnya telah melibatkan atau terlibat dalam berbagai penanganan bencana, mulai dari pembersihan, pengalihan aliran sungai, kemudian penanganan longsor, pemadaman kebakaran, hingga juga pembangunan jembatan di sejumlah wilayah yang terdampak. Ada dialog pagi ini nanti di Melabuh Menyapa, kita akan angkat tentang peningkatan budidaya dan ikan tangkap di Aceh Barat. Kita akan hadirkan narasumber Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Pak Dede Arisman ST. Nanti kita juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Demikian informasi dari Melabuh, Kak Nur.
1: Baik, terima kasih Bang Karno untuk informasinya. Dari Melabuh kita ke Singkil, ada Bang Muksin Bintang. Ya, baik. Bang Muksin, gimana?
3: Untuk kabar hari ini, untuk cuaca, alhamdulillah cerah ya.
1: Cerah, panas bang ya. Nah. Oke, baik. Silakan, ada informasi apa saja dari Singkil bang?
3: Di hari ini. Baik, terima kasih dan untuk teman-teman semua ya. Tetap

0: tetap semangat, sehat, dan dimudahkan terus rezekinya.
1: Amin.
0: Walaupun masih tanggal 13. Baik, satu informasi dari Aceh Singkil terkait Polres Aceh Singkil tingkatkan pemahaman dan kesadaran hukum untuk personil. Kepolisian Resor Aceh Singkil melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bagi personil sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil Senin kemarin yang diikuti oleh personil Polres Aceh Singkil dan jajarannya. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pembinaan untuk memastikan setiap anggota Polri memahami aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan koridor hukum. Dan penyuluhan tersebut, personil diberikan pemahaman mengenai berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk pentingnya menjadi disiplin, kode etik, profesi Polri, serta menghindari setiap tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH berharap melalui kegiatan penyuluhan personil diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban sebagai anggota Polri serta mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugas. Polres Aceh Singkil berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan kepada seluruh personil guna mewujudkan sumber daya manusia Polri yang semakin profesional, berintegritas, taat hukum, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Kanur.
1: Iya, terima kasih Bang Musin. Dari Singkil kita langsung ke Loksmawe, ada Kak Yuna. Ya, selamat pagi Kak Yuna, gimana kabarnya?
2: Selamat pagi teman-teman, halo Kak Nur.
1: Iya, halo juga Kak Yuna, jelas banget memang suaranya ya. Nur kecil ya suaranya Kak ya.
2: Ya sesuai badan mungkin.
1: Astagfirullah.
2: Ya.
1: Astagfirullah. Sesuai badan. Baik Kak Yuna, langsung seperti apa di Loksmawe?
2: Baik, terima kasih Kak Nur dan selamat pagi rekan-rekan. Sebenarnya hari ini sudah lebih baik daripada kemarin ya. Batuk, flu, pilek, demam semuanya. Hari ini tinggal batuknya aja. Dan Loksmawe pagi ini dimulai dengan cuaca yang hujan gerimis. Bahkan sampai sekarang juga masih sangat mendung. Ya, apakah hujan akan kembali turun nih? Masih adem-adem aja cuacanya. Satu informasi dari Loksmawe, kemarin kami membawa program RRI, Halo RRI. Jadi ada tiga hal yang mendapat respon dari pejabat fungsional di Sprindakop UKM yang menjawab keluhan dan keresahan ibu rumah tangga sekaligus pelaku UMKM terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ya, jadi lonjakan harga ini terjadi pada komoditas cabai merah, telur ayam, dan ayam broiler yang terpantau meningkat signifikan sejak memasuki tahun ajaran baru sekolah. Nah, ternyata dijelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh melonjaknya permintaan pasar seiring dengan dimulainya pelaksanaan MBG. Jadi tingkat kebutuhan ini kan tinggi secara mendadak yang pastinya berdampak langsung pada keseimbangan stok dan dinamika harga pasar daerah. Jadi untuk mengantisipasi gejolak yang berlarut, Disperindakop UKM Loksmawe rutin menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan serta survei harga pangan setiap harinya. Kemudian juga ada keluhan warga terkait fogging, karena walaupun cuaca beberapa hari yang lalu panas, ternyata kasus demam berdarah atau DBD ini masih terus terjadi. Dan ternyata juga untuk fogging sendiri tidak bisa dilakukan rutin seperti dulu. Ada kriteria yang wajib dipenuhi untuk bisa dilakukan fogging. Begitu informasinya. Nanti juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan bincang pagi Loksmawe mengenai semarak lomba 17 Agustus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. juga bersama rekan Anita Diana sebagai gatekeeper pagi hari ini.
1: Asik.
2: Itu dia informasinya Kak Nur.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Loksmawe. Satu informasi dari Takengon, di mana Kodim 0106 Aceh Tengah ini dikabarkan berhasil bangun 10 jembatan bantu akses masyarakat. Komando Distrik Militer Kodim 0106 Aceh Tengah berhasil membangun 10 jembatan di sejumlah wilayah guna mendukung kelancaran akses dan aktivitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung Komandan Kodim Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto dalam dialog bersama Pro 1 Takengon kemarin sore. Dan Dandim juga menjelaskan dari 10 jembatan yang telah dibangun tersebut terdiri dari 5 jembatan bile, 1 jembatan Aramco, serta 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang seluruhnya telah selesai dikerjakan. Dan selain pembangunan jembatan yang telah selesai, Kodim 0106 Aceh Tengah juga tengah melakukan pengerjaan 1 jembatan beton di Kecamatan Rusip Antara. Kemarin sore sudah talkshow ya bersama Dandim Aceh Tengah, nanti sore pada pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dandim Bener Meriah. Dan kalau informasi cuaca tadi pagi juga Takengon diguyur hujan juga jelang subuh, namun saat ini agak sedikit berawan untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh. Mungkin kita sudahi aja ya untuk kabar Aceh, karena teman-teman juga punya agenda masing-masing untuk daerah menyapanya. Sampai jumpa besok pagi di Kabar Aceh pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih rekan-rekan siar se-Aceh, Bang Dimas di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang, ada Bang Musin di Singkil, Bang Karno di Melabuh, dan Kak Yuna di Loksmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita sudah ikuti Kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh. Dan pendengar dapat ikuti Kabar Aceh kembali dengan waktu yang sama ya, sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Tadi agak sedikit lama mulai karena ada suatu dan hal dari teknis di Banda Aceh juga khususnya. Dan kita akan ikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada Takengon Menyapa yang akan menemani kebersamaan kita.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Baik, pukul 8.05 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Kapolres Aceh Tengah KBP Muhammad Taufik SIKMH mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap keamanan lingkungan, bijak bermedia sosial, serta bersama-sama mencegah kenakalan remaja. Pesan tersebut disampaikan Kapolres saat mengikuti kegiatan Subuh Berkah bersama YN Takengon dan Dewan Masjid Indonesia DMI Aceh Tengah di Masjid Babut Taubah Terminal Lama Kecamatan Bebesen Rabu 12 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Media sosial, kata dia, hendaknya digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menjadi ruang untuk menyebarkan hoax, provokasi, maupun informasi pribadi secara sembarangan. Perhatian khusus juga disampaikan kepada para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak. Orang tua diimbau mengetahui aktivitas dan pergaulan anak, termasuk memberikan pendampingan dalam penggunaan telepon seluler sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat untuk semuanya. Dan Takengon menyapa, menemani kebersamaan kita untuk pagi ini dengan beragam informasi juga yang turut Nur akan terus sampaikan untuk kebersamaan kita pendengar. Langsung saja ya, ada beberapa pilihan lagu kembali juga yang akan hadir. Dan stay tune terus, pastikan di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: 93 FM Rosato RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Ya, semangat selalu untuk semua, untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun berada.
1: Diam-diam kamu
0: pendengar, ada beberapa informasi yang kembali Nora akan sampaikan. Kali ini informasi berkaitan dengan MBG ini. Jadi diinformasikan dari Kepala BGN Pusat ya, makanan MBG tak layak jangan dikonsumsi. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi, harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis MBG aman dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ketika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi. Dan BGN kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Ya, Sudaryono juga menekankan keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat. Makanan bergizi juga harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program tersebut. Dan BGN akan mengambil tindakan terhadap SPPG apabila menemukan kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan. Penguatan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kabar-kabar selanjutnya yang Nur akan sampaikan di Takengon Menyapa pagi ini khususnya ya. Kali ini informasi berkaitan dengan Menko Airlangga yang targetkan kredit UMKM tembus 2.000 triliun rupiah. Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun rupiah. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target tersebut sesuai dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini, dan dia menyebut ya, dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun rupiah, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Mel Putih FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Semangat selalu untuk pendengar setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Pendengar, ini dikabarkan ya puncak kemarau Agustus itu melanda 369 zona musim. Ya, dikabarkan dari BMKG Pusat ya, memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim. ZOM mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arada Sena Sopaheluakan menyebut wilayah sangat panjang, mayoritas berada di Nusa Tenggara. Ya, setidaknya ya wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Dan Arda Sena juga menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Dia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis terutama wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Arda Sena menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Arda Sena mengingatkan masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat ya mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. Arda Sena mengatakan upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Kekeringan juga meningkatkan risiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam. Ya, BNPB mencatat karhutlah dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Pemerintah memperkuat pencegahan karhutlah melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. BMKG bersama BNPB juga menjalankan operasi modifikasi cuaca OMC untuk menjaga kelembapan lahan gambut. Operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mungkin lebih luas lagi ya. Oke, baik, semangat pagi, selamat pagi untuk semua, dan lanjut untuk pilihan lagu informasi yang kami rangkaikan di Takengon Menyapa pagi ini.

Oke, Anda di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Baik, 93 FM, Rerita King On. Untuk Anda tetap stay terus di 93 FM. Rangkaian program-program Pro 1 Rerita King On lainnya juga masih terus akan hadir temani kita untuk pagi ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, lanjut kita akan dengarkan informasi cek fakta ya. Kali ini cek fakta yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan unggahan narasi yang menyampaikan klaim Bahlil bakal memungut pajak untuk 8 barang tertentu mulai 2027. Ya, jadi informasi hoax yang beredar tidak benar. Bahlil ungkap 8 barang ini kena pajak mulai tahun 2027. Di media sosial beredar narasi yang mengklaim pemerintah bakal memungut pajak kepada warga negara Indonesia WNI yang memiliki sepeda hingga perhiasan mulai 2027. Unggahan menyatakan ada 8 barang yang akan dikenakan pajak. Narasi itu mencatut nama Menteri Energi dan Sumber Daya ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat 31 Juli 2026. Dari penelusuran tim cek fakta, penelusuran dengan Google Search, setelah memasukkan kata kunci terkait, tidak ditemukan informasi apapun mengenai pernyataan Bahlil terkait wacana pengenaan pajak terhadap 8 macam benda mulai 2027. Dan perlu diketahui, pengenaan pajak untuk sepeda, televisi, dan HP sudah diberikan pada saat pembelian, yakni melalui pajak pertambahan nilai PPN. Hal ini karena barang-barang tersebut termasuk ke dalam kategori kena pajak yang merupakan objek PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa tarif PPN secara umum adalah 12% dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan PMK Nomor 131 Tahun 2024 menetapkan ketentuan nilai lain untuk transaksi barang bukan mewah, yakni sebesar 11/12. Berdasarkan ketentuan ini, harga barang akan dikalikan 11/12 terlebih dahulu sebelum dihitung PPN 12%, sehingga tarif efektif pajak tetap sebesar 11%. Unggahan narasi. Jadi kesimpulannya ya pendengar, unggahan narasi yang mengklaim bahwa Bahlil bakal memungut pajak untuk 8 barang tertentu mulai 2027 adalah hoax. Baik, itu tadi untuk satu informasi cek fakta sudah Nur hantarkan. Dan Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lagi pilihan musik dan informasi lanjut untuk temani kita dan pendengar Plus 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, untuk pendengar, kali ini kabar yang Nur akan sampaikan. Ini mungkin kalau pagi-pagi gini masih ada yang ngantuk, coba cek kualitas tidurnya ya mungkin ya. Jadi ternyata ada kebutuhan tidur masing-masing usia gitu ya. Kalau dilihat, jadi kebutuhan tidur manusia itu konon terus berubah sepanjang kehidupan. Bayi dapat tidur hampir sepanjang hari, sementara remaja cenderung tidur lebih larut dan bangun lebih siang. Ataukah saya termasuk remaja gitu ya, tidurnya tengah malam bangunnya siang. Ketika memasuki usia lanjut, waktu tidurnya biasanya bisa kembali lebih awal, jadi cepat ngantuk dan sebagainya. Dan perubahan tersebut merupakan bagian dari proses alami tubuh yang dipengaruhi pertumbuhan, perkembangan otak, hingga perubahan hormon dan ritme sirkadian. Dan pendengar, konon bayi sendiri itu setidaknya membutuhkan tidur lebih lama, bisa 14 hingga 17 jam waktu tidur. Kemudian kalau balita dan anak prasekolah, biasanya ya setidaknya itu mereka membutuhkan tidur sekitar 11 hingga 14 jam per hari. Kemudian ya menjadi 10 hingga 13 jam untuk usia 3 hingga 5 tahun. Dan pendengar Pro 1, anak sekolah dan remaja seiring waktu mereka mengungkapkan usia 6 hingga 12 tahun membutuhkan sekitar 9 hingga 12 jam waktu tidur setiap malam. Lain lagi kebutuhan tidur siang gitu, yang karena kadangkala kalau seiring waktu kan berkurang gitu ya. Dan orang dewasa ya butuh 7 hingga 8 jam lah setiap malam untuk waktu tidurnya. Lansia konon butuh waktu tidur itu lebih awal karena produksi melatonin cenderung menurun katanya. Akibatnya tidur dapat menjadi lebih ringan dan pola tidur bergeser lebih awal. Dan tidurlah sesuai kebutuhan tubuh. Jadi kebutuhan tubuh memang berbeda berdasarkan usia, tetapi setiap orang tetap memiliki kebutuhan yang dapat berbeda secara individual. Jika seseorang mengalami kesulitan tidur yang berlangsung terus-menerus, sering terbangun atau tetap merasa lelah meski sudah tidur cukup, konsultasi dengan dokter atau spesialis tidur dapat membantu menemukan penyebabnya. Ya, tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tetapi bagian penting dari proses pertumbuhan, pemulihan, dan menjaga kesehatan tubuh sepanjang kehidupan.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

satu realita yang ngerasa tak terduga dari Jason Gideon yang hadir mengantarkan kita pada pukul 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Ada informasi lain nih, kali ini berkaitan dengan suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kegiatan ngopi bareng dan bincang santai Kamtipmas yang digelar Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIKMIK bersama masyarakat di Masjid Al-Amilin Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Dan kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi kepolisian untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas, ya, khususnya terkait penggunaan knalpot bronc yang dinilai dapat mengganggu kenyamanan warga. Dalam kesempatan itu, Kapolres Bener Meriah mengajak para orang tua, tokoh masyarakat, serta generasi muda untuk bersama-sama mengingatkan agar tidak menggunakan knalpot bronc pada kendaraan bermotor. Ya, menurut Kapolres, suara bising yang ditimbulkan knalpot bronc tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat membangun kesadaran bersama dengan mengutamakan etika berlalu lintas dan menghargai kenyamanan orang lain. Selain membahas persoalan knalpot bronc, Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan keakraban antar warga, terlebih dalam menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

menemani Anda saatnya Nur undur diri. Tapi pastinya jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Madiana, hadir dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan,

dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Rangkaian lagu dan juga informasi akan kita hadirkan. Kita lanjutkan kembali, dan nanti yang menunjukkan waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat ini akan Anda dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya, dan kemudiannya untan lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan. Kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar RRI Takengona, dan untuk pagi hari ini seperti yang tadi kita sampaikan, sepanjang waktu Anda akan mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk pagi hari ini. Dan untaian-untaian lagu menjadi bagian dari ketika kita hadirkan juga informasi untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada.

0: cantik di Takengon dan sekitarnya karena hujan semalam menyisakan rasa nyaman untuk pagi ini, rasa dingin, rasa teduh, cantik, dan banyak lagi yang tidak bisa kita uraikan, yang tidak bisa kita gambarkan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk aktivitas pendengar di hari ini kita hadir di siaran Koperasi Merah Putih. Pendengar, koperasi selama ini kan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Koperasi bukan hanya berbicara tentang simpan pinjam, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat bekerja sama, mengembangkan usaha, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, kita sedang menyambut kehadiran Koperasi Merah Putih dimanapun berada sekarang ini, yang diharapkan akan menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan yang tidak kalah penting, apa manfaatnya nanti yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, Koperasi Merah Putih is coming. Apa saja rencana-rencana serunya di sana? Pendengar, jadi koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk membangun usaha secara bersama-sama. Dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong, koperasi diharapkan mampu membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Khususnya di wilayah kita ini, Aceh barangkali lebih mengerucut, mungkin Aceh Tengah yang memiliki banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Ada sektor pertanian, perkebunan kopi kita yang banyak, peternakan, perdagangan, UMKM, dan juga produk-produk lokal yang ada. Jadi pertanyaannya, bagaimana potensi ini nanti bisa dihubungkan dengan keberadaan Koperasi Merah Putih? Jadi bagaimana koperasi ini bisa benar-benar nanti hadir sebagai lembaga ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat ini, manfaat nyatanya bagi masyarakat kita. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Seperti biasa, ada lagu, ada informasi yang akan berpadu satu untuk hari ini bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada.
1: Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

ada di sekitar area rumah saya saja. Setelah hujan reda sejak semalam, walaupun enggak sebegitu deras, tapi menyisakan titik-titik hujan yang masih tertinggal di dedaunan. Ini adalah gambaran yang cukup cantik sekali, jadi pemandangan yang luar biasa indah. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, konon lagi di daerah kita ini gitu ya, tapi nanti akan hilang seiring dengan naiknya matahari, embun akan naik. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, agak sedikit hangat juga untuk saat pagi hari ini. Dan di antara itu, kami teruskan untuk rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk pagi hari ini. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada untuk pagi hari ini, ketika ada sebuah pertanyaan, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dibentuknya Koperasi Merah Putih dan persoalan ekonomi masyarakat seperti apa yang ingin kita jawab melalui koperasi. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita bisa tahu bahwa koperasi bukan sekedar tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi, kalau identik dengan gambaran simpan pinjam, tapi juga dapat menjadi wadah masyarakat untuk membangun kekuatan ekonomi secara bersama-sama. Semangatnya ini adalah semangat gotong royong. Masyarakat memiliki potensi, koperasi ada wadahnya, pengelolanya yang baik menjadi kunci agar potensi ekonomi itu benar-benar menghasilkan manfaat. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi pasti bisa kopi gayo dikembangkan di sana, sembako, peternakan, UMKM yang pastinya ya. Jadi koperasi itu dibangun untuk masyarakat. Maka suara dan kebutuhan masyarakat juga penting untuk menjadi bagian dari pengembangannya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk pagi hari ini kita hadir di siaran Koperasi Merah Putih, pendengar, di Kita Indonesia. Sebenarnya sama aja untuk judulnya yang mau banyak juga, Kita Indonesia. Di pagi hari ini kebetulan siaran Koperasi Merah Putih, Koperasi Merah Putih itu sudah datang, sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi rencana-rencana serunya itu tadi seperti yang kita uraikan yang sedikit, tapi akan kita bakal tahu sebenarnya kegunaannya itu untuk apa. Tapi bagaimana masyarakatnya dulu dapat nanti bekerja sama mengembangkan usaha di sana. Ini adalah peluang-peluang besar, peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

di kediaman di mana saja Anda berada. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun selalu bersama dengan kami, yang kami hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi. Terus nanti bagaimana koperasi dapat membantu pelaku UMKM dan masyarakat yang baru ingin memulai usaha. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya ini kan ekonomi yang dikembangkan itu banyak, ada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, banyak lagi. Jadi potensi-potensi tersebut nanti bisa dihubungkan dengan koperasi Merah Putih. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, di sana nanti akan pasti diarahkan para pelaku-pelaku usaha menengah ini gitu kan. Dan juga tantangannya nantinya pasti akan ada, bagaimana memastikan pengelolaannya nanti akan profesional, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anggota-anggotanya. Bagaimana ini juga nanti akan disiapkan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang pastinya jawabannya ini untuk ekonomi kerakyatan, membuka peluang-peluang ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, pastinya akan ada mekanisme-mekanismenya, akan ada bagaimana tahapan-tahapannya yang harus dilewati, yang harus dilalui pendengar RRI Takengon dimanapun berada.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi sebuah nama atau kelembagaan yang baru, tapi benar-benar mampu nantinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh, bekerja sama, mengembangkan usaha, dan memperkuat ekonomi daerah. Ya, ini dulu yang kita harus terima, ini dulu yang harus kita pahami. Dan kalaupun ada kontra, positif, negatif, itu nantinya, berikutnya. Tapi ininya dulu, ini akan mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh, bekerja sama, mengembangkan usaha, memperkuat ekonomi daerahnya, begitu ya. Itu yang penting. Anda di dalamnya juga ada, punya peran pasti di sana nanti. Jadi ada nanti partisipasi Anda, ada nanti partisipasi masyarakat, ada pengelolanya yang profesional, yang diharapkan pasti transparansinya serta kemampuan melihat potensi ekonomi yang ada di masing-masing wilayahnya itu. Jadi kita jadikan ini sebagai bagian dari semangat membangun ekonomi dari masyarakat, oleh masyarakat yang pastinya, dan pasti untuk masyarakat. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita Indonesia di hari ini, dan sub dari turunannya siaran Merah Putih, siaran Koperasi Merah Putih ya pendengar ya, dan Koperasi Merah Putih itu sudah datang. Koperasi Merah Putih is coming. Jadi rencana-rencananya itu kita sudah sampaikan, terus kita sudah coba dulu masuk ke Koperasi Merah Putih itu seperti apa. Jadi sudah kita sampaikan, yang pasti nantinya harapan kita semua pendengar RRI Takengon ini akan menjadi bagian dari semangat membangun ekonomi. Karena kan koperasi juga tidak hanya Koperasi Merah Putih ya, koperasi sebelumnya ini dari kita masyarakat, untuk oleh masyarakat yang pastinya kita sama-sama di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, rangka lagu dan juga informasi akan banyak bisa Anda dengarkan di RRI Takengon. Namun kita pilih-pilih dulu waktu-waktu yang ada. Waktu yang akan menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti masih akan Anda dengarkan informasi berikutnya di Dinamika Olahraga RRI Pro 3 pada waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, nantinya pada waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan informasi lagi yang nanti informasinya itu dinamika olahraga RRI Pro 3.

ke Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga,

Takengon, rangkaian lagunya nanti akan bisa berlanjut kemudian. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, saatnya warta berita olahraga, dinamika olahraga RRI Pro 3 untuk pagi atau siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: sementara itu dari arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Cuman kemarin harus kompetisi, kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi
3: lain? Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari, entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke, untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik, karena masih butuh waktu antisipasi ada jedera, itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali, ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3, nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya, itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke. Nah, untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya, untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turun yang kita ikut, yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita dibawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Irang, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambahan strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
2: Mini tournament.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia kalau
2: saya. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Rebel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama
2: jadi mungkin kita remindernya dari pelatih mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, selamat siang untuk siang hari ini, dan Anda baru saja selesai mendengarkan untuk dinamika olahraga RRI Pro 3 di 13 Agustus 2026. Pendengar RRI Takengo, di mana saja Anda berada, selamat siang. Kita teruskan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Hayun, selamat siang untuk siang hari ini. Untaian-untaian lagu dan juga informasi masih mewarnai suasana siang kita. Saya temani pendengar hingga tengah hari ini.
1: Liburan yuk. Heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

Takekon, selamat siang. Nantinya untan lagu dan juga informasi masih berlanjut lagi pendengar RRI Takekon. Dan di tengah hari nanti, di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, untan lagu daerah yang akan mewarnai suasana siang pendengar menjelang zuhur untuk Takekon dan sekitarnya.

Ada nantinya pendengar RRI Takengon, kita akan jelang waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi terlebih dahulu pendengar RRI Takengon dan banyak lagi yang tentunya bisa dihadirkan pendengar RRI Takengon. Dan untuk nanti informasi-informasi budaya yang akan menjadi informasi yang melengkapi lagu dan juga informasi hari ini.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, ada lebih dari 600 ribu kasus kanker serviks dengan 342 ribu kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih dari 36 ribu kasus dan 21 ribu kematian akibat kanker serviks. Penyebab kanker serviks itu terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen sel-sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi human papilloma virus atau HPV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Pengobatan dan pencegahan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah.

mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Aceh Tengah mendapat tambahan penyaluran dana alokasi umum DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp50,118 miliar. Tambahan tersebut tercantum dalam rekomendasi penyaluran tambahan DAU tahun anggaran 2026 yang mengalokasikan dana untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara ASN daerah. Berdasarkan rincian yang diterima, Aceh Tengah mendapat total salur sebesar Rp50.180.187.000. Anggaran tersebut terdiri dari dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian daerah sebesar Rp25.484.479.000 dan tambahan dukungan lainnya sebesar Rp24.633.708.000.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi disampaikan akan kita uraikan lagi yang nuansanya kedaerahan untuk siang hari ini.

bukan hanya sekedar nyanyian, tapi di dalamnya kan pasti ada cerita. Semua dendang di dalamnya sebagian ada nasihat, perasaan, bahkan pendengar cara masyarakat menyampaikan pesan dengan berbahasa daerahnya itu dengan sangat indah sekali. Jadi walaupun siang hari ini kita berbicara tentang Melayu yang berkembang di Sumatera Utara, kalau khusus Melayu Delhi juga, namun kalau Melayu di seluruh Indonesia juga ada. Ini semua keterikatannya erat dengan musik-musik tradisional. Seperti syair disampaikan, kalau pantun pasti di daerah kita juga sepertinya ada pantun, tapi bukan pantun namanya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ini kan bukan hanya sekedar rangkaian kata yang terdengar indah kalau sudah berpantun itu. Jadi ada struktur di dalamnya, maknanya juga ada, bunyinya ada juga, pesan yang disampaikan pun pasti sampai ke yang dimaksud,

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang pendengar. Jadi ketika masa lalu masyarakat belum memiliki berbagai media komunikasi seperti sekarang ini, belum ada media sosial, podcast lebih-lebih nggak ada dulunya, belum ada platform video yang memungkinkan pesan disebarkan dalam hitungan detik. Namun masyarakat memiliki cara sendiri untuk menyampaikan pengetahuan, salah satunya melalui seni dan tradisi lisan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi untuk rangkaian lagu-lagu daerah untuk sore ini di musik tradisional dan budaya, di balik dendang terdapat cerita, di balik pantun terdapat pesannya, dan budaya bukan sekedar masa lalu, budaya adalah identitas yang terus harus kita bawa menuju masa depan dan harus kita jaga, karena ini adalah tradisi kita, karena ini adalah Indonesia, kita ada di dalamnya. Terima kasih pendengar RRI Takengon, dan untuk siang hari ini dilanjutkan untuk nanti Anda akan mendengarkan pengajian atau tilawah dari Masjid Agung Ruhamah Takengon yang mengisyaratkan zuhur akan kita jelang.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

What?

وما يعلمان من أحد حتى

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا

خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

خير لو كانوا يعلمون يا

Sadaqallahul Azim.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk siang hari ini. Dan sekali lagi sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk kita akan mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Barcelona untuk siang hari ini.

0: Tenan-tenan, kabar Sedeloni. Munyawah ni kabar Iwan Lau si Sedeloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengan Munyawahan Kabar Sedeloni. Terlu Kamis 13 Agustus 2026. Biak sedere ini Kabar Sedeloni selengkapi kami sawahan. Forkopimcam Wih Pesam Kabupaten Benen Meriah munaranan launching mubagi bendera merah putih ku masyarakat ijelen simpang Pantiraya Rabu mane.
2: Forkopimcam Wih Pesam Kabupaten Benen Meriah munaranan launching pembagian bendera merah putih ku masyarakat ijelen simpang Pantiraya Rabu mane. Acara enggeh unsur TNI Polri dan pemerintah kecamatan bertujuan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus ken semangat nasionalisme dan persatuan. Bendera ibaginan ku masyarakat dan si berjalan ken mengibaran merah putih di lingkungan masing-masing. Acara ini mudah poten respon positif ari masyarakat dan iharapan memperkuat semangat gotong royong serta kecintaan terhadap tanah air. Lisadana, RRI Takengan, munyawahni kabar Sedeloni.
1: Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Benen Meriah menubuh atu pemulo kin membangun sarana wih bersih di Desa Gerpa, Urum Desa Kerlang, Kabupaten Benen Meriah.
2: Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Benen Meriah menoboh atu pemulukin pembangunan sarana wih bersih di Desa Gerpa dan Desa Kerlang, Kabupaten Benen Meriah, Rabu mani. Acara ini iaranan sebagai bentuk kepedulian Bayangkari uan membantu masyarakat mendapatkan akses wih bersih. Selain pembangunan wih bersih, Bayangkari P menosah bantuan ku masyarakat. Kapolres Benen Meriah menyawahan, wih bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Wih berharap pembangunan wih menosa manfaat jangka panjang dan pas irawat masyarakat. Acara sekaligus menjadi wujud keperluan Polri dan Bayangkari wan membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mempererat hubungan antara masyarakat. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni kabar Sedeloni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi kabar Sedeloni ari RRI Takengan. Inantinan kabar Sedeloni selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere, bermari kita pengenan kabar Sedeloni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program Kabar Sedeloni.

0: Eh, sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

0: dua lagu. Hadir sebagai lagu pembuka pada Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di siang hari ini. Anda yang tengah makan siang, selamat siang. Kalau di tempat yang lain, mungkin kalau kita bicara ke wilayah tengah, wilayah timur Aceh, Indonesia gitu ya, sudah sejak tadi makan siang. Ini aja sudah bakal jam 14 siang, udah ke sore sebagian bahasanya itu. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, kita di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di waktu ini. Untuk keceriaan pendengar di siang yang sedikit dingin, sedikit mendung. Sudah mendung memang sejak pagi-pagi sekali. Selamat siang, assalamualaikum pendengar.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Dari arah manakah kalau boleh saya tahu siang hari ini?
1: Dari Atulintang, Kak.
0: Dari kawasan Atulintang. Boleh tahu dengan siapa, Bang?
1: Pak Usna.
0: Oh, Pak Usna. Ya, Pak Usna. Oh, ya betul-betul ya. Apa kabar Pak Usna untuk siang hari ini?
1: Baik-baik aja ini, Kak.
0: Oke. Enggak hujan tapi kan?
1: Barusan lah tadi bentar.
0: Oh, bentar karena memang musimnya jam kemarin jam segini aja udah mendung di beberapa tempat. Kalau begitu ngopi, Pak, bareng sama dangdutnya.
1: Oh, bisa-bisa.
0: Bisa, boleh. Lagu mana nih, Pak, dangdut kita nih?
1: Dari Roma aja, Kak.
0: Roma Irama ya.
1: Istri Saleha.
0: Oh, istri Saleha. Boleh. Didengerin sendiri aja, kanan kiri barangkali disapa tetangga-tetangga jauh dan lain sebagainya.
1: Gimana, Kak?
0: Tetangga-tetangga jauh barangkali disapa atau siapa yang mau disapa untuk Pro Dangdut di siang hari ini, Pak Usna?
1: Kalau untuk semuanya aja lah, Kak. Satu-satu pun enggak hafal ya.
0: Oh, enggak hafal juga. Saya juga enggak hafal nama pendengar kita ini.
1: Hafalnya cuman siapa tuh? Kak Selfie ya, Pak.
0: Oh, Kak Selfie. Enggak apa-apa. Kak Selfie yang ada di Kalanareh memang. Oke, boleh di arah Atulintang.
1: Kalau semuanya enggak hafal, Kak.
0: Iya, di arah Atulintang, di arah ada bapak-bapak kita juga di arah-arah sana gitu ya. Oke, yeah. siap, beres. Siap, Bang, siap, Pak. Kita akan antarkan lagunya ya.

0: Masih di kebun kita, Kak?
1: Di rumah ini, enggak
0: di rumah. Kebun. Oh, enggak ke kebun ya, karena cuaca itu enggak
1: bagus. Ada tetangga rewang.
0: Oh, baiklah. Kita dengerin lagu apa nih, Kak Nurul, untuk siang hari ini?
1: Lagunya dari Iis Dahlia aja, Bunda, tapi terserah Bunda aja.
0: Oh, Iis Dahlia. Ya, oh, siap. Kita hantarkan lagunya untuk siang hari ini sambil istirahat. Seperti itu saja, Kak.
1: Salamnya buat Bunda.
0: Iya.
1: Buat Serpi.
0: Iya.
1: Ayu. Udah semuanya aja lah, Bunda.
0: Siap. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk siang hari ini kita dengerin lagu. Dinantikan juga untuk yang lain yang mau berkabar terlebih dahulu. Oke, baik Kak Nurul ya, terima kasih ya, Brigjen Bo. Yo, assalamualaikum. Oke, menggemak suara radio kita nggak apa-apa. Pinginnya pokoknya sekampung harus dengerin Ana siaran di Nasar ini. Oke, pendengar RRI, takeng di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi. Adakah yang akan berkabar lagi siang hari ini, pendengar? Siang-siang yang teduh, siang-siang yang agak dingin. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Pro dangdut ada kita, kakak.
0: Iya. Kenapa ragu, kak? Ragu kayaknya tadinya mau nelfon.
1: Entah kula naga betul
0: ga? Lagu-lagu keberani, lagu-lagu ragu ga? Kayak Nadi Toa ini. Kak Yana di Toa ge, kak. Siap, kak. Jadi ge kumpul seluruh ni ge, kak. Karena cuaca ni udah ge.
1: Kumpul saya nak ikut dok numpah ni pun.
0: Iya, betul.
1: Jamah kuni.
0: Kita ni kena gola demu ke jantar geteken ge, kak. Demu ke lede weten. Iya, lagu ya memang ada, kak. Oi. Siap kak. Jadi berdangdut kita ke, kak?
1: Berdangdut
0: kita.
1: Hari Hana ke?
0: Hana kak.
1: Mansur S, jangan pura-pura.
0: Oke, Mansur S, jangan pura-pura. Bo, nanti kita bilang jangan pura-pura sama Mansur S-nya. Oke, siap. Ara ke pucung Jepang, kakak.
1: Ike intus karate ke kak gang kesegerja antara karate.
0: Nong maksud ike pucuk-pucuk Jepang ninti beli kena kisi gratis ike tinggu kumah keranyang.
1: Aduh kak woy, sudah mati ke.
0: Iya oh ya.
1: Kemarin tuh beli sawah kedang nom-nom guni ke lah merah.
0: Karena itu sayur paling enak di dunia ini, kak.
1: Iya. Biasanya kami merana karena
0: ketua ya
1: pernah
0: berbelah begini kan? Pokoknya nanti kona batang ni kupia, nanti rusak kupia kak gah?
1: Betul.
0: Nong ya kak ke ngepucuk Jepang, ngelnya ragu ah dunia nipe mau puter mian we kak kah? Nanti kak ya.
1: Turangnya nak acen kak kembangan ni leger ngok semua moy. Amanah berada di P Gritone ni lengkapan.
0: Nanti kak ya. Senpe turah perah kak ke arah kak udah uih kampung turah bayar kepetaya kak ke? Wami siap kak siap.
1: Kakak deh ini kak selalu.
0: Bong.
1: Kita dengar kebelen ini deh kak.
0: Semoga
1: sehat kebelen.
0: Siap kak.
1: Bomi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kuperahi sih diara pendengar hari Blanggele hari Ulu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kompak ga?
1: Kompak ini tetangga bunda.
0: Oh, tetangga sebelah rering. sama saya kira sedang di rumah juga karena tadi nyonya bilang lagi di rumah.
1: Di rumah dia rewang bunda.
0: Iya. Kalau bapak-bapaknya ngapain?
1: Bapaknya nanti malam, bunda.
0: Oh gitu. Ada apa nih? Dodol gitu kan? Ada macem lah gitu biasanya ya, Mas Boy ya.
1: Iya, bunda.
0: Kalau gitu, mari kita berdangdut dulu, barulah cerita kita tentang rewang. Mari kita berdangdut dulu sebelum kita cerita tentang rewang. Dangdut dulu kita cerita baru tentang cerita dengan tetangga. Ayo.
1: Setangkai bunga padi aja.
0: Setangkai bunga padi. Boleh. Kita dengerin lagu itu. Siap juga. Iya.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Iya.
1: Kai Hati, Kak Nur, Bang Padri, Bang Budi, Kak Pia, Bang Cebro,
0: siap.
1: Abah di Payatumpi. Semua-semuanya pendengar RRI yang baru masuk pun bunda semua.
0: Siap. Kita hantarkan untuk lagu itu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: yang gak kemana-mana. Kak Selvi kalau bisa, ayo gak apa-apa. Mak Vita, Mak Vita ini gak diresponnya. Nabila, Nabila mau singgah ke rumah. Aral udah pokat belimbing karena dia. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang. Alhamdulillah.
1: Selamat ruhul.
0: Selamat ruhul, Abang. Ruhul yang baik, ruhul yang bahagia, ruhul yang menyenangkan. Kuna, kuna, Bang.
1: Kuna, Kak.
0: Kuna, iya, Bang, kuna.
1: Kebetulan aku tengah sakit tutupan di sini.
0: Ya Allah.
1: Kena juga warna awah di sini, Bu.
0: Tapi warna awah, kalau mungkin ujung kidingnya.
1: Anu wak ya, Bang. Mana ya, Kak?
0: Iya, pora pedeh, ya, Bang. Kariwan kulkas suara es.
1: Dua tikur.
0: Ya, pengen dulu. Pengen dulu aku. Renya i sapu ni demanan ku pipi ya. Renya pora pun ku i ku iponas re. Yo, kita percaya bang ni. Betul, agar ku cogai. Ku si abang mulai mengguna apa si prima. Yo, oh memang resep baru cuba mulai cubanya bang.
1: Percaya bang.
0: Kak geronya kulkas an geronya esikula yo karena ada kucak-kucak ya bang.
1: No eselin.
0: Nunggu wanana ya ada tempatnya bulat-bulat kucak-kucak utaka. Ah abang nipe geronya.
1: Wah cukup no para mikaga.
0: Betul jadi kesake ipon pengulan telepon ke kita ya pokoknya asal dangdut.
1: Yang merar deh kak.
0: Amin. Cuba mula ketahanan dangdut ya bang.
1: Ya kedua gudang merdeh ternyata sekarang berang.
0: Oh enggak udah ngerku gerut tapi gerpas pene becerak nggak sakit ipono ah kita cerak kipet ke jomeng.
1: Aku tengah kumur dapat nih kawe. Mani lah gak imposong. Jadi hari impos dulu aku kantor abdak ke tengah minum kopi jerut kena ini termasuk kena
0: anak deh ya kebang
1: jadi kami kena minum kopi ini aku kantor perempuan mereka
0: iya di sini kami pewan kantor ini ngupi mereka
1: ini kami kuan jamur kakak kuan kantor.
0: Aduh teba wan gula udah tersana bang jadinya main weh
1: namanya tunggul ini oka
0: betah lah oh iya agar nguk nih makan daging ke betah aku namanya
1: kuri kak sapi iya ya Allah ya Allah kena kuka ke kelaman telah gini meralang semerantai aku sehat ya kena kuala
0: teka oyo ke nge sakit sakitan wakana nih pongi sehat
1: pong memang perlu wanan rawani kah
0: iya keger sehat kita sakitan kita senyum dan tawa tangis bahagia
1: aku kelaman ke sakit aku semua mampir sehat aku kak oleh
0: ngukun sehat bang sakit nih sen wetuhi
1: teka kona sakit nih kira kak doh ini keropil kira merasa nih
0: iya atau sarami wake mana nih bunga lawang
1: ini kak
0: ikunah habang
1: itu sebabnya langsung tote poa
0: ipepes kering
1: oh kering lah
0: nanti campuran apa
1: oh kering
0: bu minyak ata oh ya wulah tusep nih jema jerman sih karena jema jerman sakitan bang
1: itu kak
0: kona rui pe sehat tuh eh
1: ya jema-jeman secara pemangani alami kak
0: iya
1: karena ini jema-jeman gedok-gedok bermerawai betul-betul kalau di sini ini berani terinjema beruti buletir kak kalau jema-jeman yang kosi gimana terinjema
0: lesu lurus kemah
1: berinti beruti bulet kini selalu kini bapak sagi beruti ya kini.
0: Hana nih karena si pangan nape si wan pusawe arah ke Ulung Petik, arah ke Hanagrawe si Peta Bang, Ulung Hana Bang.
1: Priyo
0: ketemba renya jantar si ngemari melelangu ya si murib. Aku kena aku dengan kayanana isi darah pucuk Jepang singuk kiuling Yuni kone aku.
1: Ku pengilin dan seorang sawah nama-nama guni kini
0: ya. Oh ya, ya. Sini geru nih. Ngekin
1: tapak nunggu. Gerunya kirim itu celalan itu kiti.
0: Oh ya lah, aku kena nama
1: nama guni. Ya, kaya Allah.
0: Nung porami ku pantan terong bangku perahi pucuk Jepang weh.
1: Ini terong ini kak, ada cakingan pantan terong regi.
0: Regi bang, payah tumpia kubur weh pantan terong.
1: Cuman berondal honda nyetik larang ku nih ya.
0: Ke berwisata raralan sawah kita ke bebesan sawah kita ke lunweh
1: kecilnya ke
0: kuburan pula iya barunya bang lah dangdutnya mula kata bang lah baru pucung Jepang rum sake ipon
1: nong lagu ya Joni Iskandar di
0: Joni Iskandar
1: ada enggak ada kue mahnya mereka?
0: Iya
1: ada. Yang betul kita ketawa.
0: Iya ada enggak ada betul. Ya.
1: Itu sebab musuh ini gerahana nih kak kalau kue lagu ya mereka.
0: Bang.
1: Kini pepatah nurang kayu setengah ram jamu setengah. Enggak enak sebok kini jagong tuh kutup kini mah. Enggak enak iwa Jepang tuh kita.
0: Jepang pe Jepang pe kau rebut ah Jepang. Kunai ku jemah anak kati Jepang ageri rebus tapi kukus. Pak resep ni jemah Cina paling sehat.
1: Paya judul dangduti.
0: Jepang.
1: Salam ikin ke Ana, ke Nur, ke Ayu, ke Joti, Bang Budi, Bang Pajri, Bang Cidro, Bang Ari. Kemudian Mas John, Mas Boy, Mas Nawang. Abah Petumba, Pak Saragi, Bang Bayu, Bang Bus. Bang Irman, Aramiko, Kak Patma, ini dari IRRI Mabok, aku panggil
0: itu. Itu dekat, nyanyanya udah aku RRI taking ini, aku melabuh.
1: Itu nomornya kira-kira kau, karena aku
0: melabuh?
1: Itu ini nomornya.
0: Oh, boh. Pengennya RRI melabuh, kenenya. Bah, kata aku merenek kan dipakai kan kirimanku abang.
1: Orangnya kemudian Kak Petri, Kak Nadia di Tarejo, Kak Amoy, Mak Pita, Bang Hitam, Bang Ote, ada ngaku masing-masing di tempat.
0: Iya.
1: Selamat mendengarkan lagu kiriman ini, lagu lima grup enam sen.
0: Ada nggak ada pokoknya.
1: Itu cuma penting kita kerja biar nih nggak sekitar jejak wanawah mereka.
0: Kulu belum nih bang, aku kemiring. Ada enggak ada penting gede. Iya Bang Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tuan kene karena dia. Kupan bisa karena ipon ni enggak kena ke je masih kuan kiri pentiara. Kuna ketahui cuma gerara. Oh Pak Usnani pilihan lagunya cantik sekali. Ana ulang dari ketukan pertama dulu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi secantik itulah lagu-lagunya di kesempatan siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

wabarakatuh. Mau request lagu dari Gasentra Pajampangan, Cuma Kamu judulnya. Salamnya untuk semua, salam kompak selalu. Cuma Kamu ini yang versi lama kan? Cuma kebetulan ini yang mengantarkannya kan Bang ya? Oke. Tidak ada tali yang paling erat selain tali silaturahim. Tiada pintu yang paling kukuh selain pintu hati. Tidak ada hutang yang paling berat selain hutang budi. Begitu juga semua yang betah monitor karena menunggu lagu. Tapi aku gak ada utang sama Budi. Tapi ada utang.

menantikan teleponnya lagi, tadinya sudah berdering. Ana mau nanya dulu, ini durian yang ada di pasar Takengon di sore-sore di terminal lama Takengon itu dari mana datangnya kalau belum musim durian? Manalah orang tahu kalau tinggalnya di Bener Meriah, kan gak lihat kalau ada durian di terminal lama Takengon kalau sore-sore. Kak Nurul, pokoknya apa saja Iis Dahlia ada seru.

tadinya mau telepon silakan, karena tadi kan sedang lagu atau Anda sedang bacain pesan singkat ya untuk lagu yang hadir tadi itu. Oke, baik. Yang pesan singkat lagi, adakah gerangan yang terbarunya? Oke, belum ya. Kita coba untuk lagu-lagu yang berikutnya

kalau mau ke kantor itu ada abang-abang nih, tapi lagi banyak yang perbaiki kendaraan, jadi lagi sibuk-sibuknya. Kaya dia sekarang, pendengar Bang Maun itu kaya dia sekarang. Kenapa kaya gitu kan? Makan pagi di siang hari, makan siang jam-jam 3 sore juga. Jadi cuma sehari 2 kali makan karena masih ngurusin bengkel. Kan gak harus beli kan artinya. Radio kenceng, selalu bisa dengerin RRI kapan saja. Pendengar yang lain pun gitu, kapan saja RRI terdengar.

Ya, baik untuk pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, ini Ana hantarkan lagu ya. Ntar kalau berdering teleponnya, lanjut lagi harus ke lagu gitu. Masih nunggu-nunggu lagunya dihadirkan pendengar RRI Takengon, untuk lagu yang masih suasananya dangdut di jam ini hingga jam 15 sore nanti. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, seperti yang Ana bilang tadi, Ana itu paling suka yang recokin apa yang diinginkan sama pendengar. Kak Fitri yang ada di mana tadinya, untuk lagu Kak Fitri yang ada di Perijo, dia pinginkan lagu Ayu Ting Ting, asik-asik judulnya. Asik aja dengerin yang ini yang asik, Kak, ini yang asik, sama seperti kemarin.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang, masih di Perudangdut. Asikan kak ya. Oke, pendengar RRI Takengon ya, berada di mana dimana saja Anda berada. Yang pasti kalaupun suka mengalihkan ke lagu yang lain, tapi kita sudah hantarkan di Perudangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Prodangdut. Dangdut adalah kita. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk Prodangdut, dangdut adalah kita. Tadinya sudah disebutinnya dangdut, dangdut adalah kita. Dangdut, dangdut adalah kita. Yo lagi ya, untuk ke semua kalangan tanpa terkecuali. Lagu-lagunya juga sudah untuk waktu ini. Sebagian belum, masih kita tunggu, kita hadirkan terus untuk

berikan sama pendengar. Ada yang masih nunggu Mas Boynya setangkai bunga padi. Kalau Bang Sultan ada nggak ada? Kemarin ada nggak ada lagunya? Ada Bang. Kak Yana tadi itu jangan pura-pura. Pendengar yang lain juga oke, lagu-lagunya sudah ada, sudah kita putarkan sebagiannya. Masih waktu bergerak, berjalan, sehingga waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya.

0: kalau lama akunya paling cepat untuk apa nih namanya? Cepat aja tanganku. Oh, ini lagu aja terus kita dengerin ya pendengar ya. Coba dulu yang ini Bang Bang Mus. Belum ana dapatkan lagu yang tadi dipilihkan sama Bang Mus, tapi kalau yang ini cepat aja muncul, ada di daftar lagu kita juga, hadir berkebetulan.
1: Apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah saya tahu dari arti nama Tuhan. Lagu ini saya persembahkan untuk Tuhan.

0: Dari kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutulut, Kebayakan, selamat siang pendengar RRI Takengon. Untan lagu-lagu dangdut mewarnai suasana siang, mewarnai ketika Anda tengah beristirahat di waktu ini. Ada yang bahasanya orang sekarang lagi boci, bobok ciang.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Gere sempat kita boci, Bang Maun ga? Kita harus kerja ya kan. Pakai pas

0: kita terus lagi. Jangan sampai belibet ngomongnya. Tadinya oke, siap kok lagunya, cuma harus sedikit lama karena saya lihat-lihat lagi. Nah, kan benar. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang juga Kak Ana. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Ana mau putar-putar lagu tadinya, kalau misalnya nggak ada yang telepon, nggak ada lagi pesan singkat gitu kan, tinggal menyelesaikan saja. Akhirnya kakak hadir di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini, gak Kak?
1: Alhamdulillah. Okay. Panjang umur
0: jumpa. Iya, tekusi maleki teruhul nih gerke kegeremengi mengi dangdut pada ini.
1: Jangan cedera nih gerke
0: karena. Bomika, kita dangdutkan takengon sekitarnya ge.
1: Mana ada lagu ruhunian kau? Nong lagu ruhunian udah kak?
0: Ana sesihan kakak kak.
1: Kata pujangga.
0: Kata
1: Arapik.
0: Oh, kata pujangga.
1: Dari Arapik.
0: Oke, bo.
1: Dalam salamnya kencana dulu di situ, serta keluarga. Mudah-mudahan selalu panjang umur, mudah rezeki.
0: Iya kak.
1: Besok jumpa lagi karena.
0: Siap kak, insya Allah jumpa kita.
1: Salam dan untuk karyawan dan karyawati di sana.
0: Siap kak, BWN hadir ini, ibu-ibunya pun hadir.
1: Dan lupa pula untuk bapak kepala kita, mudah-mudahan betah di hawa dingin.
0: Oh pasti, mudah-mudahan.
1: Lati. Ngopi bapak. Ngopi gula
0: keras. Betul. Itu yang keren. Kebetulan kak.
1: Iya. Dan tak lupa pula karena
0: ya, kak.
1: Pendengar-pendengar kita semakin banyak.
0: Iya betul. Mudah-mudahan.
1: Dan
0: mudah-mudahan.
1: Pendengar-pendengar kita juga RRI semakin banyak.
0: Iya. Ada banyak memang.
1: Dan tak lupa pula. Salam untuk kawan kita lewat udara karena dari Sabang sampai Merauke karena lanjut perjuangan karena
0: siap kakak kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga nanti sampai rumah bisa ngopi sendiri. Pendengarnya mau ngajak ngopi, ayo saja silakan gitu ya. Mau ketemu di mana, ajakin Ana. Boleh. Terus tadinya mau rencana mau ke Pantan Terong nyari pucuk Jepang. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Pak D. Selamat.
0: Pak D. Selamat.
2: Di Bumi Ayu.
0: Oke, Pak D. Selamat. Bumi Ayu.
2: Lagunya Roda Kehidupan dari Roma Irama.
0: Oke. Roda Kehidupan.
2: Selamatnya yang pertama untuk Mbak Ana. Mudah-mudahan diberkahi umur, dimudahkan
0: rezekinya. Amin. Mudah-mudahan seperti itu adanya. Semua kita seperti itu ya Pak. Selamat ya.
2: Ya.
0: Seperti
2: untuk Nyak Ali sekeluarga.
0: Okay.
2: Nyak Ali sekeluarga.
0: Iya.
2: Bang Suwandi. Pak Gunawan.
0: Oke.
2: Mas Budi. Kak Viola.
0: Siap Pak D.
2: Ya, dan semua
0: semuanya lapar ya
2: di RRI.
0: Oke, siap
2: itu Mbak Naya.
0: Dinantikan lagunya ya Pak D.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D selamat yang ada di Bumi Ayu Dusun 2 lengkap. Semuanya bakal dengerin kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini. Masih ada Kak Gerangan, Kak Amoy tadi lagunya Kata Pujangga. Ine, macik hatiku kalau sudah Kak Amoy ini pilih lagu.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang lagi untuk pendengar RRI Takengon. Tadinya untuk semua disapainnya Kak Amoya yang ada di RRI. Oh, hari ini di RRI penuh sepertinya. Ibu-ibu pada kumpul juga, bawa anak-anak juga, jadi rame kita untuk suasana hari ini karena ibu-ibu pada arisan.

0: Bing Bomi, terserah lah untuk siarin.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Jadi kan ada nggak ada penting kita ngumpul gitu katanya gitu kan. Pokoknya ada nggak ada ya udah pucuk Jepang rebus pakai cecah, ikan asin, ikan teri gitu kan, karing juga. Jadi oh apa? Pokoknya kita sama-sama. Coba kalau misalnya ada yang datang juga tiba-tiba gitu. Jadi ya apa yang ada yang bisa kita sajikan, yang kita suguhkan. Balik lagi, ada nggak ada. Udah ngerasa senang dan terhibur aja untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Setangkai bunga padi sama roda kehidupan yang menantikan untuk dihadirkan di siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Ini ceritanya setangkai bunga padi ini ben mari nuling kan. Pak De, ini lagu punya Pak De nih Pak De. Didengerin Pak De ya. Ada Pak De di Sumber Jaya. Enggak pernah nelpon lagi. Tapi ini di apa tadinya nih di Bumi Ayu Dusun 2.

siang menjelang sore untuk kesemuanya. Di waktu-waktu ini ada Bang Amir yang ada di Melabu yang saya temani siangnya. Siang di Takengon itu agak-agak mendung, Bang Amir ya. Dingin juga dikatakan mendung manja. Apa yang mendung manja kalau memang mau hujan? Oke, ya mudah-mudahan terhibur, senang, lagi di kebun barangkali, sedang istirahat barangkali sama teman-temannya yang lagi ngopi di warung untuk waktu-waktu ini. Gak apa-apa, di warung juga jam sebegini sudah bebas kan, kerjaan sudah selesai. Pagi-pagi coba bayangin di kebun, jam segini kan saatnya istirahat bentar.

kirimi cabai dari Melabuh jauh sekali ya Bang Amir ya. Oke, pendengar RRI Takengon clear. Setelah saya lihat catatannya, lagunya semua sudah, yang nelfon oke. Lagunya Kak Amoy. Ngemtunuh aku pe Kak Amoy. Saat istirahat ya. Ada rekan Fajri yang melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasinya pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Brijin, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dan ya, bersama saya Fajri mengawali kebersamaan kita pendengar. Kita langsung bergabung bersama rekan-rekan yang bertugas sore ini, langsung dari Makodim 0119 Bandar Meriah, untuk mengikuti siaran langsung dialog sore ini ya. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM.

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: Iya, pendengar, kita masih menantikan untuk mengikuti dialog interaktif bersama dengan Komandan Kodim 0119 Bener Meriah yang dipandu oleh rekan Alfi bersama dengan Bapak Febri Adianto SH. Dan nantikan, pendengar, tetaplah bersama kami untuk kita ikuti dialog interaktif tersebut.

0: bareng nih bersama dengan Bapak Letkol Arhanud Febri Arian Adianto. Mohon maaf, Pak.
1: Ya.
0: Letkol Arhanud Febri Adianto SH sebagai Komandan Kodim 0119 Kabupaten Bener Muda. Assalamualaikum, selamat sore, Bapak.
1: Waalaikumsalam, salam kenal.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa RNNet, sebelum kita membahas tentang ketersediaan air, program TMMD, UNIP TV, dan lainnya, kita tentu pengen tahu dulu nih,

0: Pak Febri, bahwa sebenarnya kalau Bapak melihat nih di Kabupaten Benar Meriah, terkait dengan peran TNI yang selama ini sudah dibangun bersama dengan pemerintah daerah tentunya untuk masyarakat. Kalau Bapak melihat sendiri pembangunan yang sudah terjadi di Benar Meriah ini seperti apa nih Pak? Menurut kacamata seorang Dandim 0119 Benar Meriah.
1: Oke, makasih Mas. Sebelumnya saya boleh perkenalkan diri dulu
0: Siap,
1: ya.
0: boleh.
1: Saya Febri Adianto, pangkat saya Letkol, untuk kecabangan saya Arhanud. Saya alhamdulillah sudah dipercaya menjadi Komandan Kodim tanggal 18 Juli 2026. Jadi program-program yang sudah ada di wilayah Kodim Benar Meriah memang sudah berjalan dengan baik. Baik itu program dari TNI, kegiatan MMD, Tentara Manunggal Masuk Desa, kemudian baik program Bapak Kasat, yaitu program sumur bor dan jembatan, kemudian program-program untuk mendukung program pemerintah juga tetap kita laksanakan dengan baik.
0: Oke. Dari program-program

0: Program tersebut ini apakah dia terpengaruh dengan bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu? Kita tahu bahwa akses utama ke Bunda Meriah ini kan terganggu nih Pak akibat bencana. Nah, program yang sebelumnya ada di TNI apakah bertambah setelah bencana atau memang ini program yang memang seharusnya dilaksanakan begitu?
1: Ya, dengan adanya bencana hidrometeorologi yang tanggal 24 November 2025, saat itu kebetulan saya berdinas di satuan lama saya di Batalion Arhanud 5 yang berada di wilayah Aceh Utara, dan saya ditugaskan sebagai Satgas Perbaikan Jalan dari KKA sampai dengan Bener Meriah. Di situ tugasnya membuka akses jalan mulai dari Jalan KKA sampai dengan Bener Meriah yang menghubungkan akses vital, di mana salah satunya program pembuatan atau perbaikan jalan di jembatan Wepase. Itu salah satu titik vital yang kita kerjakan, berkolaborasi dengan Kodim Bener Meriah saat itu. Nah, situ bisa menjadikan akses vitalnya karena tidak ada jalan lain menuju Bener Meriah yang bisa diakses lewat jalan KKA. Okay. Karena di wilayah Bener Meriah saat itu akses jalan yang selain dari KKA ada jalan Biren juga sama terputus. Sehingga program-program yang diselenggarakan oleh Kodim Bener Meriah saat itu, situ secara langsung sampai dengan akhir tahun tidak ada permasalahan. Hanya membantu masyarakat atau pemerintah daerah, saat itu kita berkoordinasi dengan BNPB untuk membuka akses jalan tersebut. Sehingga secara langsung di awal tahun, program-program yang kita laksanakan semua sesuai dengan program yang ada di wilayah dan mendukung program dari Bapak Presiden. Okay. Dengan gerakan ASRI, kemudian TMMD, kemudian dari Angkatan Darat oleh Bapak Kasat, dengan program jembatan dan sumur bor.
0: Baik. Setelah bencana tentu seperti yang Bapak sebutkan bahwa ini berarti programnya terus berlanjut nih Pak hingga saat ini. Dan pantauan RRI dari beberapa bulan terakhir, TNI terus gencar nih Pak karena bencana dan akses di Bener Meriah ini paling utama ini jembatan yang banyak putus nih Pak.
1: Ya.
0: Boleh diceritakan nggak Pak sampai dengan saat ini TNI masih membangun jembatan kah atau memang sudah selesai semua nih Pak di Bener Meriah?
1: Ya, untuk jembatan yang sudah kita bangun di wilayah Bener Meriah itu ada dua jenis jembatan. Yang pertama jembatan Aramco dan jembatan Beli. Mungkin kalau masnya apa melihat jembatan yang dibuat darurat itu jembatan yang menggunakan besi atau jembatan Beli. Saat ini sudah terpasang di 15 titik di wilayah Bener Meriah. Kemudian ke depan ini dalam proses pengerjaan dua titik lagi jembatan Beli. Jadi secara keseluruhan di wilayah Bener Meriah itu ada 17 jembatan. Kemudian titik air juga sedang kita kerjakan ada 11 titik.
0: Oke, yang Aramco ini udah selesai semua?
1: Yang Aramco sudah selesai.
0: Sebanyak?
1: Aramco 23 titik.
0: 23
1: sudah selesai titik. Semua.
0: Oke. Berarti balik lagi tadi ke program yang dikerjakan adalah ini ke program pemerintah yang mungkin didukung dan menjadi sinergi bersama dengan TNI AD gitu kan. Nah, jembatan yang dibangun tadi ini ada dua yang belum Bapak ya. Sebutkan bahkan masih dalam tahap pengerjaan. Ini apakah nantinya akan terus dikerjakan dan apakah ada perbaikan-perbaikan selanjutnya dengan jembatan? Jembatan yang sudah dibangun atau seperti apa?
1: Ya, untuk program dari kita di Kodam Iskandar Muda saat ini yang kita kerjakan tinggal dua lagi. Nah, materialnya mungkin ada di depan kita ini.
0: Oh,
1: ya, itu siap. Jembatan Beli. Nanti yang akan kita pasang di dua titik lagi. Kemudian kalau program dari secara umum secara Angkatan Darat itu nanti Bapak Kasat akan membangun dengan total 5.000 jembatan di wilayah seluruh Indonesia.
0: Oh, seluruh Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Berarti ini adalah salah satu program yang memang mendukung aksesibilitas dari masyarakat gitu ya Pak ya. Karena memang paling terganggu adalah akses. Baik. Pendengar dan juga pemirsa RRINet, tentu ini juga hal yang membanggakan karena bencana nggak ada yang tahu nih Pak. Semua bisa terjadi, bahkan jembatan di awal atau di akhir tahun lalu, ini semuanya terputus dan saat ini sudah dapat diakses hampir seluruhnya gitu ya Pak ya? Hampir seluruhnya. Namun ada kendala lain, seperti misalnya ketersediaan air nih Pak. Bahkan di TNI sendiri ada program untuk penyediaan air. Penistibusan. Ini seperti apa Pak programnya? Apakah secara, kalau dikatakan di benar-benar pipanisasi, atau ada teknik lain yang dikerjakan untuk ketersediaan air Pak?
1: Ya. TNI. Untuk program ketersediaan air, manunggal air ini mungkin tidak sama dengan daerah-daerah lain. Karena di daerah Bener Meriah ini untuk ketersediaan air cukup baik. Kita tahun ini sudah membangun 11 titik sumber air. Di mana sumber air itu dilengkapi dengan tandon dan fasilitas umum seperti MCK-nya. Dan kita bangun ada beberapa di Menasa, kemudian di tempat-tempat fasilitas umum yang memang hasil kolaborasi kita dengan BNPB dan pemerintah daerah gitu.
0: Oke. Di mana aja Pak yang dibangun? Apakah di seperti yang kita tahu bahwa ini kan ada Huntara, kemudian ada fasilitas sekolah yang rusak atau bahkan ada desa yang mungkin sampai saat ini masih sulit untuk mendapatkan air gitu, Pak.
1: Ya. Untuk salah satu titik memang ada kita bangun juga di Huntara seperti daerah Nis, apa Dusun Kem, itu ada titik air karena memang agak susah di situ. Jadi beberapa lagi kayak di Menasah ada kita bangun juga titik air. Tadi saat Vicon dengan Bapak Presiden juga sudah diresmikan, sehingga memang beberapa titik yang kita bangun memang yang sifatnya urgent. Ya, untuk segera kita bangun dan memberikan air di wilayah tersebut.
0: Baik, berarti Huntara juga termasuk gitu Pak ya, fasilitas umum gitu ya Pak?
1: Ya, betul.
0: Baik. Selain itu Pak, yang menjadi sinergi antara pemerintah daerah dan juga TNI, apa lagi yang dibangun atau yang menjadi perhatian khusus oleh TNI ini Pak, dengan dalam mendukung program-program pemerintah yang akan berjalan ke depan?
1: Ya. Ini balik lagi ke masalah bencana ya.
0: Oke, bencana.
1: Jadi selain kita TNI punya program juga membangun jembatan, ternyata pemerintah daerah juga punya. Oke. Karena sesuai data di daerah Bener Meriah itu ada kurang lebih ya, kurang lebih itu ada 160 jalan atau fasilitas jembatan yang rusak.
0: Baik.
1: Itu belum lima, masih beberapa yang masih sedang kita kerjakan termasuk dengan pemerintah daerah. Okay. Lewat kepala PU kita berkolaborasi juga membantu titik-titik yang bisa kita cepat selesaikan. Maupun dengan apa namanya masyarakat yang bisa memberikan bantuan-bantuan di wilayahnya. Kita bersinergi dengan masyarakat, dengan kegiatan karya bakti untuk membangun program kita membantu masyarakat maupun pemerintah daerah. Jadi semua semua kegiatan yang kita senggarakan maupun pemerintah daerah yang senggarakan bisa kita laksanakan bersama-sama.
0: Baik, ini bentuknya terjun langsung atau
1: terjun langsung.
0: Gimana nih Pak?
1: Langsung terjun.
0: Langsung ya Pak ya?
1: Ya.
0: Langsung action di lapangan.
1: Langsung action di lapangan.
0: Okay.
1: Kita langsung di lapangan membantu sesuai dengan permintaan dari pemerintah. Kebetulan kita berada di Bener Meriah oleh Bapak Tagore, kita diminta bantu untuk pekerjaan ini ya, biar cepat selesai.
0: Betul.
1: Betul.
0: Ah, oke. Okay. Pada lapangan ada kendala nggak nih, Pak? Karena kan kita tahu bahwa kadang-kadang, maaf, masyarakat kadang nggak sabaran nih, Pak. Wah, lama banget nih kerjaan, kan gitu. Ada kendala nggak nih, Pak, di lapangan? Bagaimana kita menjelaskannya kepada masyarakat agar, ya ini kita kerjakan bersabar atau gimana gitu, Pak?
1: Ya. Kalau kendala pasti ada.
0: Iya.
1: Setiap pekerjaan pasti ada kendala, tinggal kita cari solusinya dan cara memberi edukasi kepada masyarakat. Bagaimana kita mau cepat selesai tapi tidak didukung oleh masyarakat. Percuma kita bekerja tapi tidak sinergi dengan masyarakat. Nah itulah gunanya kita terjun bersama-sama dengan pemerintah daerah, baik kepolisian juga yang terlibat di lapangan dan unsur-unsur terkait. Itu langsung terjun memberikan edukasi bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita laksanakan itu untuk masyarakat.
0: Betul. Itu. Jadi masyarakat juga harus sabar tentunya ya, Pak ya, untuk namanya proses.
1: Ya.
0: Proses tentu harus ada tahapan-tahapan ya pendengar ya juga pemirsa. Jadi kita harus sabar dan tentu kita harus bersyukur juga adanya sinergi antara TNI dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan semua kegiatan program tentunya untuk masyarakat semua. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI.net, tentu ada beberapa program lagi yang akan kita bahas di bersama dengan Bapak Dandim 0119 Kabupaten Bandung Ria, termasuk TMMD ini Pak, atau beberapa kali karya bakti yang seperti Bapak sebutkan tadi. Kira-kira program yang tadi kita bahas seperti misalnya ketersediaan air, kemudian hal-hal lain seperti misalnya pembangunan jembatan dan lain. Ini apakah TMMD kan dilaksanakan setiap tahun ya Pak? Apakah ini termasuk ke dalam program-program TMMD yang kalau misalnya nih kedepannya ini udah nggak difokuskan lagi TMMD-nya masih termasuk ketersediaan air kah atau yang lain-lain ini Pak?
1: Ya, untuk tahun ini Kodim Bandung Meriah tidak melaksanakan TMMD. Okay. Terakhir TMMD dilaksanakan di tahun kemarin. TMMD itu kan program pemerintah untuk membangun desa.
0: Betul.
1: Ya, programnya banyak. Mulai dari pembukaan jalan, kemudian tadi yang sumur, kemudian bisa sasaran yang non fisik seperti edukasi-edukasi kepada masyarakat, kemudian edukasi itu banyak, bisa bersifat umum, kemudian tentang ideologi, kemudian tentang kesehatan,

0: Dandim 0119 Kabupaten Muarobaya, Bapak Febri Adianto, tentu membahas tentang program-program yang dijalankan pasca bencana, dan juga ada program-program TNI yang tentunya terlibat bersama dengan pemerintah daerah. Dan ini tentu sangat membanggakan. Baik, Pak Febri, kalau kita bahas terkait dengan program-program yang dijalankan oleh TNI di Kabupaten Muarobaya, nah, tentunya kita berharap bahwa TNI juga langsung terlibat nih Pak dengan masyarakat.
1: Ya.
0: Masyarakat sering menyampaikan nggak Pak, mereka membutuhkan apa, dan TNI pernah nggak merespon itu dengan program lain yang memang dadakan diadakan, atau memang sudah ada program yang harusnya dijalankan tapi belum gitu?
1: Ya. Kalau kegiatan dadakan banyak kita. Dengan masyarakat banyak. Tidak harus dengan kegiatan program, kegiatan non program kayak karya bakti kan kita juga bisa masuk kegiatan non program itu bisa kita laksanakan. Karena kita juga melihat kondisi di wilayah masing-masing. Baik itu di Koramil, kecamatan yang butuh kita di lapangan. Ya tidak harus dengan adanya aduan kita harus bisa lebih cepat dari aduan masyarakat. Kita ibaratnya jemput bola.
0: Ya.
1: Nah, seperti kemarin ada dari desa Samberkilang, itu Kepala Reje, atau Kepala Desa lah ya bahasa di sini, itu silaturahmi ke kami, meminta perbantuan untuk dikomunikasikan pembuatan jembatan Beli.
0: Ya.
1: Nah, itu salah satu, kita menerima aduan masyarakat dan kita memfollow up, kita membantu melaporkan ke pimpinan kami, ke Korem, dan ke Kodam. Jadi secara berjenjang kita laporkan untuk sinergi juga di lapangan. Jadi kita menerima aduan masyarakat dan kita merespon.
0: Okay.
1: Ya, karena daripada kita cuma nerima tanpa ada kegiatan, ya saat ini juga kita tetap komunikasi ke mereka, Pak, apa alternatif bisa kita buat untuk membantu mengurangi permasalahan di sana. Atau kita buat jalur alternatif dengan kita karya bakti. Nah, seperti itulah salah satu langkah kita menerima aduan dan action di lapangan.
0: Oke, artinya itu sinergi dengan pemerintah daerah dan tentunya paling utama dengan masyarakat.
1: Ya,
0: karena penerima manfaatnya masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Baik. Baik. Pendengar dan juga pemirsa RRNet Takengon, sore ini kita berada di wilayah Benar Meriah dan masih bersama dengan Pak Dandim 119 Benar Meriah. Kita ke lain, Pak. Setelah kita bahas pemulihan bencana, dan ada program yang sebelumnya sudah di, mungkin masyarakat juga sudah banyak yang tahu nih Pak, tentang Batalion TP. Nah, di Aceh Tengah mungkin sebelumnya sudah ada di daerah Pamo, di Kecamatan Pamo, kecamatan apa ya, paling ujung pokoknya perbatasan dengan Aceh PD.
1: Ya.
0: Kemudian di Benar Meriah kabarnya juga akan ada TP nih Pak, Yon TP. Ada informasi nggak Pak ini tentang UNTP yang akan dibangun atau akan diresmikan di Kabupaten Muarobaya?
1: Ya. Jadi mungkin bagi yang belum tahu bahwa UNTP ini sebenarnya adalah organisasi terbaru apa sesuai dengan Perpres nomor 84 tahun 2025 bahwa adanya batalion TP baik itu batalion maupun brigade. Nah, bedanya dengan batalion biasa di batalion TP ini memiliki beberapa kompi, kompi pangan, kemudian pertanian, peternakan, kompi konstruksi dan kompi kesehatan. Sehingga lebih kompleks di saat kita melaksanakan program Bapak Presiden Ketahanan Pangan. Bisa untuk wilayah atau untuk satuan tersebut untuk melaksanakan ketahanan pangan. Nah, di wilayah Benar Meriah saat ini, ke depan nanti akan dibentuk satu Brigade TP yang berada di Lampahan, Brigade TP 47. Kemudian nanti rencananya juga Batalion 114 itu akan menjadi batalion TP salah satunya yang berada di bawah komando Brigip TP 47. Seperti itu.
0: Jadi Apakah di setiap YONTP itu ada bagian, kan ada bidang-bidangnya tadi, Pak? Satu YONTP membidangi semua, apa itu ya, bagian, apa bahasanya, Pak?
1: Iya, satu kompi.
0: Satu kompi itu
1: ya.
0: Semuanya ada pertanian, ada kesehatan ya, gitu ya, Pak?
1: Betul.
0: Jadi, oh, berarti tidak, misalnya gini, misalnya di benar-benar ini perlunya kita di pertanian nih, berarti YONTP-nya cuma khusus pertanian, bukan gitu, Pak?
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Jadi secara organisasinya batalion TP itu, bahwa di satu batalion itu ada beberapa kompi, baik itu kompi pangan, pertanian, peternakan, konstruksi, dan kompi kesehatan. Ya, lengkap dia.
0: Lengkap ya, harus
1: komplek.
0: Lengkap ya,
1: Pak. Ya, tidak bisa dia, oh dia bisa peternakan doang. Tidak, dia makanya tadi itu, untuk menunjang ketahanan pangan, semua ada di dalam satu batalion.
0: Baik. Gitu. Program kedepannya dari YONTP ini, yang akan dilaksanakan di khususnya di Kabupaten Bunder Meriah ini, seperti apa, Pak, untuk tentu terutama pertaniannya kalau di sini. Ada program bocoran nggak, Pak, untuk apa yang akan dilakukan oleh YONTP?
1: Kalau untuk program TP, saya rasa semua daerah sama.
0: Okay.
1: Semua daerah sama. Dia mempunyai program-program sesuai dengan iklim yang ada di daerah tersebut. Tapi untuk secara langsung, nanti kita sesuaikan dengan dari YONTP yang akan dialihkan. Seperti itu. Jadi secara umum ya pasti ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan, dan ada konstruksi. Termasuk itu, kenapa butuh konstruksi? Nanti di saat ada bencana, nah itulah kompi konstruksinya itu bisa membantu pemerintah.
0: Siap. Tapi jika misalnya, Pak, satu daerah itu kan misalnya tidak ada peternakannya misalnya nih. Kalau di benar-benar ada nggak ya peternakannya? Ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya, Pak?
1: Ada.
0: Saya juga bingung. Karena biasanya peternakan seperti di Gayo Luas misalnya kan peternakan yang paling banyak gitu. Misalnya nih, Pak, di satu daerah tidak ada peternakan. Tapi ya memang harus komplit ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Satu kompi itu ya?
1: Betul.
0: Jadi tidak bisa dipisahkan seperti yang Bapak sebutkan tadi?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Mungkin kan tidak semua daerah itu peternakannya bisa disesuaikan dengan iklim lah itu. Jadi mungkin kalau memang tidak cocok di sini ayam petelur ya tidak.
0: Oh, tidak
1: harus petelur, kan bisa ayam potong yang bisa hidup dia. Jadi tidak semua peternakan harus ada, tapi ya bagian peternakan itu yang akan menjadi program dari keunggulan dari YONTP TP tersebut.
0: Disesuaikan lah gitu.
1: Iya, ya. Betul.
0: Kalau tidak bisa peternak sapi, kambing, balik ke ayam gitu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Baik pendengar RRI Takyang dan juga pemirsa RRI Net, tentu banyak pembahasan pasca bencana, pemulihan pasca bencana, kemudian program karya bakti TMMD, serta tadi ada YONTP yang akan dibangun. Yang akan diresmikan ya, Pak? Ya. Sudah dibangun atau?
1: Masih program pembangunan.
0: Oh, program pembangunan dan pasti akan diresmikan kan?
1: Iya, betul. Ya,
0: pasti akan diresmikan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang tentunya sangat membantu bagi masyarakat. Tentunya tentunya di taraf perekonomiannya nih, Pak, yang paling penting. Dan juga sinergi antara pemerintah daerah dan juga TNI akan lebih baik lagi ke depan. Baik, nanti kita akan sambung lagi, Pak, ngobrol kita di sore hari ini. Sementara ini kita rehat sejenak, pendengar dan pemirsa RNet, jangan kemana-mana, karena kita masih akan tetap bersama dengan Dandim 0119 Kabupaten Bunder Meriah, Bapak Letkol Arhanud Febri Adianto SH. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kehadiran dari ONTP ini sendiri di Benamu?
1: Iya.
0: Tentu banyak persoalan yang dihadapi selama ini, Pak. Persoalan sosial, kemudian kebencanaan yang baru saja terjadi, kemudian pembangunan dan juga pembinaan nih terhadap masyarakat. Nah, seperti yang disebutkan tadi, apa kira-kira makna yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran ONTP, Pak?
1: Ya, untuk makna yang nanti dengan adanya kehadiran TP pasti sangat banyak ya. Yang pertama pasti bahwa YONTP itu kan secara organisasi juga cukup banyak. Ya, hampir 1.000 dia. Jadi secara otomatis ekonomi pasti di wilayah ada YONTP pasti akan meningkat. Perputaran uang dan lain sebagainya dengan adanya apa namanya prajurit-prajurit yang baru yang hidup di wilayah tersebut, sehingga secara tidak langsung pasti memberikan rasa aman dan nyaman kepada daerah tersebut dengan adanya YONTP. Kemudian yang tadi sebelumnya kita bahas bahwa ada beberapa kompi yang untuk mereka bisa hidup lah, memberikan ketahanan pangan di batalan tersebut apabila nanti suatu saat terjadi kayak contoh kemarin ada bencana hidrometeorologi. Nah, itulah nanti akan bisa kita rasakan seperti itu.
0: Pendengar dan juga pemirsa Renet, kita juga pengen tahu nih sebenarnya karena sinergi antara TNI dan pemerintah daerah ini itu banyak ya Pak Edi, termasuk stunting yang menjadi permasalahan beberapa tahun lalu di Bandar Meriah ini banyak yang terkena stunting, Pak. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai turun dengan program-program pemerintah maupun sinergi dengan TNI Polri sebelumnya. Nah, kalau kita bahas tentang stunting, apa yang bisa di kita lihat nih, Pak, dari kacamata seorang Dandim Noset sedang melihat tentang stunting atau penanganan stunting di Kabupaten Bandar Meriah?
1: Ya. Jadi kalau program stunting itu kan kayak kurang gizi, Mas. Bahwa dengan adanya program dari Bapak Presiden, yaitu salah satunya program makan bergizi gratis, itu salah satu yang bisa menekan untuk stunting. Karena distribusinya salah satunya untuk ibu hamil, ibu menyusui, terutama di wilayah-wilayah yang ada siswa. Jadi secara tidak langsung program tersebut bisa menekan angka dari stunting dengan adanya makan bergizi yang dilaksanakan di wilayah Bandar Meriah saat ini ada 16 titik. Jadi bisa terdistribusi secara baik dan alhamdulillah tidak ada permasalahan selama program makan bergizi gratis tersebut.
0: Artinya ada sinergi nggak nih Pak dari desa seperti Babinsa, tenaga kesehatan dan juga pemerintahan kampung, tentu bersinergi selama ini, Pak.
1: Ya, untuk mensukseskan itulah butuh kita sinergi. Mm-hmm. Baik itu kita mengawasi kegiatannya, mm-hmm, untuk menghindari adanya kayak seperti keracunan. Nah itu kita berkolaborasi juga baik dengan pemerintah daerah, kepolisian, kemudian pada saat termasuk salah satunya distribusi untuk menghindari mungkin keterlambatan, kemudian adanya gangguan di jalan. Nah itu salah satu yang kita laksanakan yang di lapangan diawasi langsung oleh Babinsa sebagai garda terdepan kami.
0: Baik. Artinya komandonya tetap dari seorang Dandim atau gimana?
1: Iya, betul. Kita dibantu oleh beberapa ratusan Babinsa ada di Bandar Meriah yang mengawasi pada saat penerjunan tersebut.
0: Baik. Artinya laporan selama ini tidak ada kendala ya Pak ya? Mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada kendala.
1: Ya, alhamdulillah tidak ada seperti yang saat ini.
0: Pendengar dan juga pemirsa RNet, sudah banyak yang kita bahas tentang penanganan, tapi juga barusan kita bahas. Karena ini juga ada program tentunya di Bandar Meriah, Bapak Asus Stunting, Pak. Mungkin RRI juga termasuk di dalamnya. Dan tentu ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, bagaimana pengawasan seperti yang Bapak sebutkan tadi, kemudian pelaksanaan di lapangan lancar, dan juga ini berdampak terhadap sosial, ekonomi, ya, ekonomi masyarakat. Baik, dari semua program yang telah kita bahas dari awal, Pak, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, jembatan, kemudian ada air bersih, Bagaimana nih dari TNI sendiri untuk menjaga keberlanjutan program ini, Pak? Agar terus berjalan nanti sampai dengan tuntas.
1: Ya, saya selaku Dandim, kita menjalankan semua program-program yang ada saat ini dan ke depan itu sesuai dengan program dari Angkatan Darat. Kita juga berada di bawah Korem, Korem berada di bawah oleh Kodam Iskandar Muda. Kita mensukseskan semua program-program yang sudah ada di baik di Angkatan Darat, TNI, maupun program dari pemerintah Bapak Presiden Prabowo. Sehingga semua kegiatan kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi-instansi lain, baik itu struktural maupun non-struktural. Jadi semua elemen masyarakat, apabila ada permasalahan, kemudian ada gangguan di lapangan, sering kita berkolaborasi untuk mengatasi. Sehingga dengan adanya kita berada di Bener Meriah, dan alhamdulillah kemarin tanggal 12 Agustus Kodim Bener Meriah sudah 6 tahun. Jadi Kodim ini ada atau diresmikan pada tanggal 12 Agustus 2020. Jadi alhamdulillah 6 tahun Kodim ini berdiri, bisa berguna untuk masyarakat dan kedepannya bisa bermanfaat dan bisa kita berkolaborasi terus dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi lain.
0: Baik, ada pesan nggak nih Pak atau harapan mungkin yang bisa disampaikan kita kepada masyarakat agar program-program sinergi antara pemerintah dan juga TNI ini dapat berjalan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kira-kira apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat?
1: Ya, jadi program-program yang sedang kita laksanakan cukup banyak. Dan program itu tidak seperti program yang satu hari bisa selesai, satu minggu bisa selesai, bahkan bisa multi-year, lintas tahun. Sehingga kami sampaikan kepada masyarakat, mungkin ada daerah yang saat ini masih berdampak, mohon bersabar. Kita pasti selalu memberikan solusi-solusi. Kita memberikan cara biar untuk mempercepat dari permasalahan tersebut. Tapi yakin kita harapannya saya selaku Dandim bisa memberikan karya terbaik untuk wilayah Bener Meriah.
0: Baik. Itu dia, Kak. Jadi pemirsa dan juga pendengar RRI, tadi kita sebenarnya sudah mengobrol panjang tentang program dan juga hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga TNI. Jadi pendengar dan pemirsa juga harus tahu bahwa Bapak Letkol Arhanud Febriadianto SH ini adalah salah satu TNI yang memang menjadi inisiator atau apa sih bahasanya Pak untuk membuka jalan KKA itu?
1: Satgas.
0: Ah itu ya, Satgas. Ya. Dalam membuka jalan KKA waktu itu dari Aceh Utara menuju Bener Meriah ya Pak ya. Jadi salah satunya adalah yang bertindak atau yang sangat bekerja keras di situ mungkin bahasanya boleh gitu nggak Pak? Bekerja keras.
1: Sama-sama, kita bekerja semua.
0: Jadi adalah Bapak Febri Adianto yang sekarang bertindak sebagai Dandim 0119 Bener Meriah. Jadi sepertinya kami perlu mewakili masyarakat Bener Meriah dan wilayah tengah khususnya Pak Dandim. Berterima kasih atas tentunya dedikasi dari TNI yang telah membuka akses baik dari KKA Bener Meriah maupun dari Biren menuju Bener Meriah atau wilayah tengah aja lah pada khususnya waktu itu. Tanpa adanya sinergi tentunya ini tidak akan berjalan.
1: Ya, Pak betul.
0: Febri.
1: Betul. Baik. Gak bisa kita kerja masing-masing.
0: Betul. Betul. Jadi program pemerintah harus tetap dijalankan. Tanpa ada dukungan masyarakat juga tentu tidak akan berjalan. Bukan begitu?
1: Sangat betul. Kita harus bersinergi dengan semua lini. Kita nggak bisa pilih-pilih. Oh cuma ini nggak bisa. Ya bahwa kita ada di sini ya karena juga untuk masyarakat.
0: Baik. Terima kasih waktunya Pak Dandim 0119 Bener Meriah, Bapak Febri Adianto yang sudah meluangkan waktunya berdialog bersama RRI. Dan tentunya masih banyak sebetulnya yang harusnya dapat kita bahas nih Pak Dandim. mungkin ada di lain waktu,
1: yeah,
0: lain kesempatan, ada hal yang perlu kita luruskan, kita akan berdialog lagi. Begitu, Pak. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Pak.
1: Baik.
0: Demikian dialog kita, pendengar dan juga pemirsa RRN Takengon, bersama dengan Bapak Dandim 0119 Benar Bria, Bapak Letkol Arhanud Febriadianto SH. Panjang lebar kita sudah membahas, mudah-mudahan apa yang menjadi program dari pemerintah dan juga TNI ini akan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dengan sukses hingga sampai tuntas nantinya. Semoga berbagai program dan juga langkah kolaboratif antara TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat ini dapat memberikan manfaat nyata dan juga berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Benelmuih pada khususnya dan wilayah Tengah Aceh atau Aceh pada umumnya. Terima kasih atas kesempatan.
1: Baik, sama-sama lagi. Terima kasih, Bapak,
0: atas waktu dan kesempatannya.
1: Sama-sama.
0: Dapat berdialog pada kesempatan sore hari ini.
1: Ya.
0: Jarang-jarang gitu kan. Terima kasih, pendengar dan pemirsa RRNet. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik yang berbeda dan khusus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 17.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kita nantikan kumandang azan asar untuk kuliah Takengon dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat.

Saya menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di Lhotak Yangon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita untuk sore ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id untuk sore ini berkaitan dengan Dewas RRI dorong transformasi kreator berorientasi dampak. Dari laman KBRN, pendengar, diberitakan Dewan Pengawas RRI mendorong adanya transformasi kreator berorientasi pada dampak, demikian disampaikan oleh Ketua Dewas RRI. Dan informasi lengkapnya, pendengar, dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

Sajikan informasi di ruang dengar Anda, Yayasan Save the Children Indonesia menggelar Festival Pahlawan Anak sebagai bagian dari peringatan 50 tahun kiprahnya Indonesia. Festival Pahlawan Anak membawa isu hak anak ke ruang publik melalui kegiatan populer, inklusif, dan melibatkan berbagai sektor. CEO Save the Children Indonesia, Desi Kurniawi Ukar, mengatakan peringatan 5 dekade organisasi tersebut bukan sekedar momentum seremonial. Festival Pahlawan Anak menjadi sarana yang meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengajak publik berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Dan menurutnya pendengar, pemenuhan hak anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab lembaga sosial maupun pemerintah. Keterlibatan masyarakat luas menjadi kunci agar setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Kolaborasi dengan industri kreatif dilakukan untuk memperluas penyampaian isu perlindungan anak kepada masyarakat secara lebih inklusif. Narasi perlindungan anak dikemas menggunakan bahasa populer agar mudah dipahami dan diterima seluruh lapisan masyarakat. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id, dan pendengar, siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Sudah pasang bendera merah putih di depan rumah belum?
1: Tentu sudah dong. Bulan Agustus ini selalu jadi momen yang paling tepat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
0: Benar sekali. Mengibarkan bendera itu bukan sekadar tradisi rutin setiap tahun, tapi wujud nyata penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang.
1: Setuju. Makanya, ayo kita mulai kibarkan merah putih dengan penuh rasa bangga mulai hari ini.
0: Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi utama untuk terus berkarya, menjaga persatuan, dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik.
1: Saat melihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya semangat kebangsaan di dalam hati kita pun semakin menyala dan kuat.
0: Mari kita kibarkan terus bendera kebanggaan kita sepanjang bulan Agustus ini.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! 7

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yati dan juga Bung Fajri ya di 93 MHz. Dan pendengar, saat lagi kurang lebih 10 menit lagi pendengar ya, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, untuk kita mengikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.
1: Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.
2: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung? Aku juga.
2: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
3: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, seperti yang disampaikan rekan Yati tadi, tepat pukul 17, kita akan ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.

0: Seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh belajar budidaya sayuran di Greenhouse Batam. Semburan air diduga mengandung gas di Aceh Timur berbahaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimba Raya

0: Dinas Pendidikan Aceh belajar langsung tentang budidaya sayuran melalui sistem greenhouse di Batam. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan belajar langsung tentang budidaya sayuran sawi melalui sistem greenhouse rumah kaca, yakni bangunan dirancang khusus untuk menanam tanaman di Kota Batam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Dinas Pendidikan Aceh, Tarmidi, berharap sistem budidaya yang sudah dipelajari ini dapat diaplikasikan pada berbagai SMK di Aceh.
2: Kita harapkan semua kepala SMK Aceh, khususnya di bidang pertanian, ini harus mampu mengedukasi siswanya dengan di bidang pertanian seperti yang hari ini disaksikan. Jadi harus mampu diaplikasikan di sekolah masing-masing, khususnya di SMK Pertanian.
1: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menegaskan bahwa pihaknya berupaya mendorong semangat SMK jurusan pertanian untuk berinovasi dan meningkatkan keterampilan para siswa.
3: Bisa berikhtiar untuk memajukan dengan motivasi internal, tidak ada kata mengeluh, pasti bisa.
1: Adapun greenhouse adalah tempat di mana inovasi teknologi dan alam bersatu padu untuk menciptakan sayur-sayuran hidroponik segar. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula 1, Kecamatan Madat. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
4: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan mencapai sekitar 15 meter itu viral di media sosial dan menarik perhatian warga. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengurusakan Baihaki yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi karena diduga terdapat gas bertekanan yang berpotensi terbakar jika terkena percikan api. Warga juga diminta menjauh dari lokasi hingga kondisi dinyatakan aman.

0: lokasi tersebut, sehingga kami mengambil sikap menghimbau kepada masyarakat untuk sementara untuk menjauh dari tempat tersebut dikarenakan kemungkinan ada potensi gas yang bertekanan sehingga bisa memunculkan, bisa diperkirakan potensi untuk terbakar di lokasi tersebut.
1: Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan kondisi serupa saat pengeboran sumur. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan kandungan semburan dan tingkat bahayanya. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kodim 0106 Aceh Tengah membangun belasan jembatan untuk pulihkan akses warga yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Program ini menjadi bagian dalam mempercepat pemulihan infrastruktur daerah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kodim 0106 Aceh Tengah telah membangun sebanyak 11 unit jembatan di sejumlah wilayah setempat. Pembangunan dilakukan sebagai upaya membantu memulihkan akses masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Dandim 0106 Aceh Tengah Letko CZ Irudi Haryanto mengemukakan hal itu dalam dialog interaktif di studio program 1 Erita Kengon yang dipandu presenter Fazri Rabu sore. Dirinya menjelaskan jembatan yang telah dibangun terdiri atas berbagai jenis, di antaranya 5 unit jembatan Bailey, 1 titik jembatan Aramco, serta 4 jembatan perintis atau jembatan gantung. Selain itu, sebut Dandim, 1 unit jembatan beton saat ini masih dalam proses pengerjaan. Kodim juga tengah mempersiapkan kembali pembangunan 1 unit jembatan Bailey di Burlah, Kecamatan Ketol.
4: Banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus, terutama di Aceh Tengah ini,
5: betul, Pak.
4: Akibat dampak bencana, sehingga banyak masyarakat yang terhambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berangkat sekolah, di sini juga banyak juga yang berprofesi sebagai petani, di mana rumah dengan lahan kebunnya juga terpisah, sehingga mereka tidak bisa pergi berkebun ataupun mengambil hasil kebunnya karena rusaknya jembatan-jembatan tersebut. Oleh karena itu kita berangkat dari sana dengan program yang ada, kita maksimalkan untuk dapat membantu kesulitan masyarakat ini.
3: Dandim Rudi Haryanto menambahkan, pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan kembali menghubungkan mobilitas masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana. Langkah itu, kata dia, juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan perbaikan jembatan di wilayah terdampak. Presiden sebelumnya telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, sebagai Komandan Satuan Tugas dan Satgas percepatan perbaikan jembatan sejak 7 Desember 2025 lalu. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Peduli musibah kebakaran, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Bener Meriah salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk korban kebakaran di Jagung Jeget Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
6: Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI 0121 Zulu Zuluiski Bener Meriah salurkan bantuan dan donasi dari masyarakat kepada korban kebakaran Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua RAPI Bener Meriah Zulia Zulu 01 Zulia Zulu November Yuhda Asri menyebut pihaknya telah melakukan penggalangan dana selama 2 hari sebelumnya melalui RAPI Lokal 3 Pondok Baru dan Lokal 2 Lampahan.
7: Kami anggota RAPI 0121 Wilayah Bener Meriah siap mengantarkan bantuan daripada donasi masyarakat ke Kampung Jagong Jeget. RAPI Bener Meriah!
6: Disebutkan, donasi yang disalurkan sedikitnya Rp21 juta dan dibagikan langsung ke masing-masing kepala keluarga melalui koordinasi bersama Reje Jeget Ayu dan Camat Jagong Jeget. Selain uang, RAPI juga menyalurkan bantuan pakaian, Al-Quran, Iqra, alat tulis, dan lainnya yang diangkut menggunakan 2 truk. Sementara itu, di lokasi kebakaran, anggota RAPI Juliet Zulu 01 Charlie Juliet Indian dan puluhan anggota lainnya memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar selalu sabar dan tabah atas ujian yang dihadapi. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Korcap Sabang matangkan persiapan upacara Hari Pramuka ke-65. Berbagai latihan dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Persiapan pelaksanaan Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang terus dimatangkan. Salah satunya melalui latihan petugas upacara yang digelar di SMP Negeri 5 Sabang sebagai bagian dari persiapan upacara yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang. Pembina Pramuka Korcap Sabang sekaligus Ketua Seksi Kegiatan dan Upacara Hari Pramuka ke-65 Kota Sabang Irwan Syah mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada pemilihan peserta yang akan bertugas dalam upacara. Latihan mencakup seluruh rangkaian, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan acara terakhir dalam upacara. Menurut Irwan Syah, tingkat kesiapan para peserta saat ini diperkirakan mencapai 85%. Hal itu dikarenakan tidak seluruh peserta hadir dalam latihan. Secara keseluruhan, sekitar 80 peserta dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang.
2: Ya, untuk persiapan hari ini kita tadi pemilihan peserta untuk petugas upacara yang akan kita laksanakan pada hari Jumat di kegiatan hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Ya, di sini untuk latihan upacara, Kak. Jadi persiapan dari pembukaan sampai acara terakhir upacara.
1: Ia menambahkan sejumlah sekolah yang berada di sekitar lokasi juga akan diundang untuk mengikuti upacara Hari Pramuka ke-65. Pihaknya berharap Wali Kota Sabang dapat bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin menyatakan pihak sekolah siap memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan rasa bangga atas terpilihnya SMP Negeri 5 Sabang sebagai lokasi fokus Hari Pramuka tahun ini.
3: Sesuai dengan permintaan, fasilitasinya adalah lapangan, nanti tenda, juga penerangan, dan seluruhnya bisa kita siapkan insya Allah.
1: Munawar menyebutkan SMP Negeri 5 Sabang sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Ia berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat menjadi ajang bagi para siswa untuk terus mengembangkan semangat, kedisiplinan, dan perjuangan melalui kegiatan Pramuka. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Mendukung program strategis Presiden, Pemko Sebelas Alam terus memacu percepatan pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Guna mempercepat proses persiapan pembangunan kompleks sekolah nasional terintegrasi atau SNT, pemerintah Kota Sebelas Alam menggelar rapat finalisasi dokumen yang berlangsung di ruang rapat sekretariat daerah. Pertemuan itu difokuskan pada penuntasan seluruh kelengkapan administrasi dan berkas perencanaan yang menjadi syarat untuk pembangunan sekolah. Dalam forum itu, Wali Kota Sebelas Alam Muhammad Rashid Bancin menekankan pentingnya sinergi penuh lintas sektoral untuk mengawal setiap tahapan proyek strategis pendidikan tersebut. Ia juga meminta agar seluruh jajaran dinas terkait untuk bergerak cepat dan saling berkoordinasi secara terpadu agar tidak timbul kendala birokrasi di kemudian harinya. Rapat koordinasi itu juga melibatkan belasan pimpinan instansi strategis mulai dari sekretaris daerah, para kepala SKPK hingga instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Keterlibatan BPN itu difokuskan untuk menggaransi legalitas serta kepastian status hukum lahan yang akan dijadikan tapak pembangunan kompleks sekolah. Upaya percepatan itu juga memperkokoh yang mana posisi Sebelas Alam yang sebelumnya berhasil meraih predikat sebagai daerah prioritas nomor 1 di Pulau Sumatera Utara dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah Kota Sebelas Alam optimis hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut akan memperluas akses pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG sebanyak 11 dapur MBG di Aceh Singkil hingga kini tercatat belum kantongi SLHS. Selengkapnya dilaporkan Sahin Barus.
2: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga saat ini masih ada terdapat sebanyak 11 dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Eraliesa, Rabu 12 Agustus 2026. Dikatakan Pandri, dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS. Sementara untuk 11 dapur lainnya, Pandri menegaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegasnya, dari 11 dapur makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium yang belum keluar, serta juga ada dapur SPPG yang terhambat dalam persiapan dan pemenuhan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3: Pertanggal 10 Agustus 2026 ya, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri itu sudah data ada 17 SPPG. Ya, dari 17 yang sudah mengantongi SLHS itu berjumlah 6 SPPG. Nah, sisanya ada 11 dapur SPPG lagi masih dalam tahap proses penerbitan SLHS. Nah, kendala yang kita hadapi sampai saat ini ada beberapa dapur yang sudah memenuhi syarat, tapi hasil uji laboratoriumnya sampai saat ini belum keluar, jadi belum bisa kita terbitkan atau keluarkan SLHS pada dapur SPPG tersebut. Kemudian juga ada beberapa dapur SPPG juga yang memang laboratoriumnya sudah memenuhi syarat, tapi IKL-nya juga belum memenuhi syarat.
2: Informasi yang berhasil dihimpun adapun dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi sertifikat SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2026 meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis Blok 6 Baru 1, 2, dan 3 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, BGN, sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat SLHS, Badan Gizi Nasional atau BGN sebelumnya memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan BGN karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Koridor 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian telah kita ikuti bersama Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh. Seperti biasa, rangkaian pilihan lagu-lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo selanjutnya hadir menemani sore ini ya, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

Ke-81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena menjadi bangsa yang merdeka bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus melangkah, terus berkarya, terus jaga Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Ya, mendengar Persatu RRI Takeng Rangkaian Pilihan Lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo sore ini terus menemani kebersamaan kita ya. Untuk informasi waktu sudah pukul 17:37 waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar juga mendukung ya untuk kegiatan sore ini. Untuk yang Anda yang baru saja bergabung sama kami, nanti juga akan kami selingi informasi dari laman kbrn rri.co.id.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk

0: Pendengar, kami antarkan informasi selanjutnya pendengar ya, terkait Muhammadiyah ingin pers tampilkan kebenaran demi kepentingan bangsa. Pengurus Pusat PP Muhammadiyah menginginkan pers menampilkan dan kebaikan demi kebaikan bangsa, sebab media massa adalah dunia yang real sebagai informasi, masukan, dan kritik. Pernyataan ini dilayangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ciputat, Kota Tangerang Selatan dalam acara peringatan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 serta orasi kebangsaan Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Haidar, dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang real karena menampilkan berbagai informasi yang berimbang dan bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arahan pada kehidupan bersama. Kendati demikian, sambung Haidar, dirinya yakin dengan kecerdasan, dengan kepiawaian di dunia pers untuk tetap menyajikan informasi yang terbaik bagi masyarakat, bagi publik. Dan Haidar juga yakin eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI atau Polri, dan institusi lain di Indonesia bahkan di dunia internasional selalu memerlukan informasi, masukan, kritik dari media massa pendengar. Dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bila yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah lincah. Ya, pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id.
1: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
2: Aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan pendengar, liputan6.com, tim cek fakta liputan6.com menemukan postingan yang diklaim sebagai tabel sistem desil terbaru dari Kementerian Sosial Kemensos. Dan postingan itu pada tanggal 12 Agustus 2026. Dari postingannya terdapat tabel yang berisi klasifikasi kesejahteraan berdasarkan kelompok desil, kategori ekonomi, estimasi pengeluaran, profil kepemilikan aset, dan status bantuan sosial. Dan pendengar, di dalam tabel kelompok desil 1 disebut sebagai keluarga yang punya penghasilan atau pengeluaran kurang dari Rp480.000 pendengar ya. Dan sementara desil 10 sebagai keluarga dengan penghasilan atau pengeluaran lebih dari Rp12 juta. Dan pendengar, tim cek fakta liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari Kemensos pendengar. Bantahan itu diunggah dalam akun resmi Kemensos di Instagram @kemensosri pada 25 Juni 2026 lalu. Adapun narasi dari Kemensos atau pernyataan dari Kemensos pendengar ya, belakang ini beredar infografis sistem desil terbaru 2026 yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran, kondisi rumah, hingga status bantuan sosial. Faktanya infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial pendengar. Melalui Kemensos nomor 22 garing HUK garing 2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSN digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, di mana desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, desil 2 adalah 10% di atasnya, dan seterusnya sampai dengan desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Ya pendengar, untuk kesimpulan cek fakta di sore hari ini pendengar, ya tabel sistem desil terbaru dari Kemensos adalah tidak benar alias hoax pendengar ya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Bacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi yang kita kenal sekarang sangat singkat, hanya terdiri dari dua kalimat utama, tetapi menjadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta. Sangsaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh Padmawati, istri Soekarno. Angka 81 bukan sekedar usia, ia menjadi pengingat bahwa perjalanan Indonesia telah melewati lebih dari 8 dekade. Dari perjuangan kemerdekaan hingga terus membangun masa depan. 81 tahun Indonesia merdeka, terus melaju, terus berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar, informasi waktu saat ini pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya, akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita sore hari ini. Sembari kita menantikan untuk bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk hari ini, pendengar.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
3: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Ya, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda hingga nanti kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore menjelang malam dan selamat mendengarkan.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau,

بعده إنه كان حليما غفورا.

Baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, pukul 18:57 waktu Indonesia Barat, saatnya Yati dan juga Darkan Fajri pamit undur diri. Dan akan dilanjutkan dengan rekan Ari hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti

0: bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat.
1: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan
4: meluncurkan transformasi kreatif Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
6: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
4: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
4: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
8: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
9: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
8: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
9: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
10: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
9: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
11: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Ya.
11: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
12: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
14: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
12: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
13: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
15: Setahu saya tidak pernah.
13: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
15: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
10: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
15: Iya.
10: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
15: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
10: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
15: Agung ataupun Lukman sama.
10: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
15: Dua kali, Pak.
10: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
15: Lukman dan Agung sama.
10: Dua kali?
15: Iya, setahu saya.
10: Itu tahun berapa?
15: Antara 2025-2026.
10: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
15: Iya.
10: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
15: Tidak.
10: Tidak?
15: Tidak.
10: Jadi tidak pernah video call?
15: Tidak.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
17: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
15: Kenal.
17: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
15: Tidak, Pak.
17: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
15: Tidak pernah, Pak.
17: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
15: Satu kali, Pak.
17: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
15: Tidak, Pak.
16: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
18: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
19: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
18: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
20: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
18: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Berita sentral dari Pro 3 telah menemani Anda dengan berbagai informasi dan peristiwa dari Nusantara maupun mancanegara. Kini kita memasuki waktu malam. Saya Ari akan menemani Anda mulai dari pukul 19 tadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan malam ini dengan musik, cerita, dan berbagai informasi lainnya, terlebih dahulu kami hadirkan sebuah ruang untuk sejenak menenangkan pikiran. Mimbar Agama. Karena setelah seharian sibuk mendengar berbagai tentang kabar tentang dunia, mungkin malam ini ada baiknya kita juga memberi sedikit waktu untuk mendengar pesan yang menenangkan hati. Untuk Anda yang sedang berada di rumah, masih di perjalanan, ataupun sedang menyelesaikan aktivitas malam ini, mari kita simak Mimbar Agama dengan judul Korupsi Merusak Amanah. Tetap bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Setelah Mimbar Agama, kita lanjutkan malam ini bersama Anda sampai dengan tengah malam nanti.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah korupsi merusak amanah. Korupsi adalah perbuatan yang merusak amanah dan kepercayaan. Ia bukan hanya dosa pribadi, tetapi juga dosa sosial yang menghancurkan keadilan, merugikan masyarakat, dan melemahkan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah 188. Ayat ini menegaskan bahwa mengambil harta dengan cara yang tidak sah adalah perbuatan tercela. Pendengar yang budiman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan betapa kerasnya larangan terhadap praktik korupsi, suap dan segala bentuk pengkhianatan amanah. Korupsi merusak amanah, dan kita dapat mencegahnya dengan cara menjaga integritas, menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup. Selanjutnya menguatkan iman, menjadikan iman sebagai benteng dari godaan harta haram. Dan yang terakhir, mengamalkan amanah, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghapus keberkahan hidup. Amanah adalah titipan Allah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan amanah yang sudah diberikan kepada kita sebagai pedoman hidup. Dengan menjaga integritas, menguatkan iman, dan mengamalkan amanah, kita akan memperkuat kepercayaan, menegakkan keadilan, dan mendapatkan ridho dari Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi korupsi dan menjaga amanah dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, Mimbar Agama sudah kita simak bersama. Dan malam ini belum selesai, masih panjang perjalanan kita sampai nanti pukul 24. Sesaat lagi kita akan menanti datangnya waktu Isya yang akan disiarkan secara langsung azan dari Masjid Ruhama Takengon. Sambil menunggu azan berkumandang, saya akan menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu religi. Kita bikin suasananya sedikit lebih teduh setelah seharian tadi kita ditemani berbagai berita, informasi, dan kesibukan. Sekarang waktunya menurunkan sedikit volume dunia ya, dan menaikkan volume hati. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang sudah di rumah, silakan bersantai. Dan buat Anda yang sedang menikmati kopi malam ini, ya sudah, kopinya jangan lupa diminum. Tetap bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Kita dengarkan lagu-lagu religi pilihan sambil menunggu suara azan Isya secara langsung dari Masjid Ruhama Takengon.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

berkata, sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ibnu Umar berkata, istri Umar menghadiri sholat subuh dan isya dengan berjamaah di masjid. Kemudian kepada istri Umar ditanya, mengapa Anda keluar? Sedangkan Anda mengetahui bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu. Istri Umar menjawab, kalau begitu, apakah yang menghalanginya untuk mencegahku? Orang itu berkata, yang menghalangi Umar ialah sabda Rasulullah, janganlah kamu semua mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis

siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon ya. Azan Isya telah berkumandang. Bagi Anda yang menjalankan ibadah Isya, silakan menunaikannya dengan tenang. Dan setelah ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan malam bersama RRI. Kali ini suasananya sedikit berbeda, bukan cerita, bukan pula sekedar musik. Kita akan hadirkan sebuah cerita pendek dalam mini drama. Cerita yang mungkin terdengar sederhana, tapi siapa tahu ada bagian di dalamnya yang terasa dekat dengan kehidupan kita. Karena kadang sebuah cerita tidak perlu panjang untuk meninggalkan pesan. Jadi tetap bersama saya Ari di Prosetu RRI Takengon. Setelah mini drama nanti masih banyak lagi program-program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
2: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
3: Jadi, kamu jual berapa, nak?
2: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
3: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
2: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
3: Oh, ya ampun.
2: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
3: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
2: Siap, ibu.
3: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Today. Ibu tadi cari Today ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Today-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya Bu, boleh ya Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih Bu, gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh gitu ya Bu. Ibu, ada uangku 2.000 Bu. Nih buat ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu.

0: Datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah, terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu bu. Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja. Padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak gak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Gak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak, pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, Nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, Nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, tadi kita sudah menyimak mini drama yang berjudul Penunggu Pohon Beringin, dari produksi dari RRI Mamuju ya. Dan sekarang kita kembali ke kabar nyata di sekitar kita. Saatnya Gayo Malam ini menghadirkan berita-berita terkini dari Aceh. Simak informasinya hanya di RRI. Kebakaran yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan minyak tradisional atau sumur minyak ilegal terjadi di Desa Semali, Kecamatan Rantu Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Kamis 13 Agustus 2026 dini hari. Peristiwa tersebut menghanguskan satu unit rumah dan tiga unit dapur minyak tradisional milik warga. Berdasarkan laporan yang diterima RRI dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal OPB BPBD Aceh Timur, kebakaran terjadi sekitar pukul 00 lewat 2 menit dini hari. Api diduga berasal dari kebocoran minyak yang kemudian memicu kobaran api di lokasi pengolahan minyak tradisional tersebut. Akibat kejadian itu, satu unit rumah milik Maimu dilaporkan terbakar. Selain itu, tiga unit dapur minyak tradisional yang digunakan untuk aktivitas pengolahan minyak juga ludes dilalap api. Menurut laporan BPBD, pemilik sumur minyak yaitu Maimo sekaligus pemilik rumah, sekaligus pemilik dapur minyak, serta Kaisen yang juga memiliki dapur minyak tradisional di lokasi kejadian. Meski menyebabkan kerugian material yang cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Seluruh warga yang berada di sekitar lokasi dilaporkan berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Enggak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, balik lagi bersama saya Ari untuk informasi untuk Gayo malam ini. Peringatan Hari Gajah Sedunia yang jatuh pada 12 Agustus tahun ini diwarnai duka di Aceh. Dalam waktu yang berdekatan, dua individu gajah Sumatera dilaporkan mati. Satu gajah jantan liar di Aceh Tamiang dan seekor gajah anak gajah jinak bernama Yuna di Pusat Latihan Gajah atau PLG Sare, Aceh Besar. Rentetan kematian ini, Forum Jurnalis Lingkungan dan Jaringan Gajah Nusantara mendesak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka data kesehatan satwa secara transparan kepada publik. Kepala Departemen Advokasi Forum Jurnalis Lingkungan Hidayatullah mengatakan, kejadian pertama terjadi pada 9 Agustus 2026, bangkai gajah Sumatera jantan ditemukan di areal perkebunan sawit milik PT MPLI Gampung Kaloi, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Gajah terletak di jalur perkebunan dengan kedua gading masih utuh dan tanpa luka di tubuhnya. Hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan keracunan, dengan perkiraan gajah tersebut telah mati sekitar 3 hari sebelum ditemukan. 2 hari berselang, giliran Yuna, gajah jinak berusia sekitar 3 tahun yang mati. Pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi, ia terpantau aktif seperti biasa. Namun menjelang sore, mahot atau pawang mendapatinya lemas dengan mata dan wajah yang bengkak serta lidah pucat kebiruan. Tim medis segera memberikan penanganan tetapi kondisinya terus memburuk hingga akhirnya Yuna mengembuskan napas terakhir pada pukul 20 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara mengarah pada infeksi elevan endoteliotropik herpes virus atau IIHV. Penyakit yang dikenal menyerang anak gajah dan dapat memburuk dengan sangat cepat. Forum Jurnalis Lingkungan mencatat dalam 4 tahun terakhir setidaknya ada 23 kasus kematian gajah yang terjadi di seluruh Aceh, termasuk akibat perburuan dan konflik dengan manusia. Untuk berita lengkapnya dapat Anda baca di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, penyidik kepolisian Polsek Masjid Raya Polresta Banda Aceh telah menyerahkan NZ, 26 tahun tersangka beserta barang bukti kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang terjadi di kawasan wisata Bukit Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, kepada Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan, Kamis 13 Agustus 2026. Proses pelimpahan tahap 2 ini berlangsung di kantor Kejari Aceh Besar dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Tersangka NZ disangkakan melanggar pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 483 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan guna mendukung proses penuntutan di persidangan, seperti anting-anting emas, HP merek iPhone warna hitam, dan sepeda motor merek Honda 150cc warna hitam dengan plat BL4607LJB sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh tersangka. Untuk informasi selengkapnya tentang tersangka kasus pemerasan di Bukit Lamreh diserahkan ke kejaksaan, dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

panjang 2025. Temuan itu terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Kabupaten Bandar Meriah yang diterima redaksi hari.id dirilis Kamis 13 Agustus 2026. BPK menilai pembayaran gaji dan tunjangan tersebut tidak sesuai ketentuan dan berdampak langsung pada membengkaknya belanja pegawai daerah. Dalam laporan pemeriksaannya, BPK mencatat Pemkab Bandar Meriah pada 2025 menganggarkan belanja pegawai sebesar 508.284.717.797,50 rupiah dengan realisasi 474.940.274.213 atau 93,44%. Dari realisasi tersebut, belanja gaji dan tunjangan ASN mencapai 358.442.216.719 rupiah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sekarang waktunya Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Akan saya buka nanti setelah dua lagu Malaysia ini kita dengarkan di ruang dengar Anda. Ada Cinta Kita dari Emisher dan Inka Kristi, juga lagu Eksis yang berjudul Mengintai dari Tirai Kamar. Nantinya setelah di saat kami sudah membuka layanan interaktifnya di 08216585 4676 untuk telepon, dan dia untuk WhatsApp-nya di 08527082572. Apapun ceritanya malam ini, ruangnya ada di sini. Ruang Rindu. Anda punya cerita, kami punya lagunya.

0: Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.
1: Pendengar setia Prosatu RRI Takengon, bersiap untuk sebentar lagi setelah lagu ini. Layanan telepon akan saya buka di 0821-6585-4676 atau melalui pesan singkat 0852-7082-5272. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Ruang Rindu. Kami akan memberikan lagu-lagu Malaysia kenangan untuk menikmati malam Anda.

Pendengar, sepertinya sudah ada telepon masuk tadi. Coba saya terima ya. Wah, tidak jadi nih pendengar. Mungkin jaringannya atau saya telat ngangkatnya ini.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, sekarang waktunya Ruang Rindu kita buka untuk kita berinteraksi. Telepon dan WhatsApp saya buka malam ini ya. Nah, di telepon, nah ada telepon pertama nih. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ari
0: nih. Bang Ari nih Bang. Ini dengan siapa Bang? Siapa Bang?
1: Siapa Bang?
0: Kurang terdengar nih Bang, siapa Bang?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Bang, dengan siapa?
1: Mas Boy
0: Maria Jaya. Mas Boy Maria Jaya, gimana kabarnya di malam yang mendung ini Bang?
1: Alhamdulillah sehat Bang, Bang.
0: Amin, alhamdulillah, itu yang penting ya Mas Boy ya. Itu gimana Mas Boy? Apa ngapain Mas Boy? Lagi santai atau lagi kerja mungkin malam-malam nih Mas Boy?
1: Pulang wirid.
0: Oh, baru pulang wirid. Kalau baru pulang wirid seharusnya ngaji gitu Mas Boy ya, bukan lagu ya Mas Boy ya.
1: Kita kan udah ngaji tadi kan.
0: Oh iya. Berarti waktunya kita berlagu-lagu gitu. Malam ini kita khusus lagu Malaysia nih Mas Boy. Gimana?
1: Lagu daerahnya lagu apa Bang?
0: Lagu apa?
1: Lagu daerahnya lagu apa?
0: Malaysia malam ini kita, bukan lagu daerah.
1: Enggak ada lagu daerahnya Bang.
0: Enggak ada apa itu?
1: Enggak ada lagu daerahnya dah.
0: Untuk malam ini kita khususkan lagu Malaysia dulu ya Mas Boy ya. Mungkin malam besok daerah mungkin ya.
1: Lagunya anu aja Bang.
0: Apa itu? Cinta, ya, apa judulnya?
1: Kerana Cinta.
0: Kerana Cinta. Kerana Cinta, siapa itu yang nyanyi? Nanti coba saya carikan judulnya ya. Tapi kalau salah penyanyinya gak apa-apa lah Mas Boy ya.
1: Nah, salam sebenarnya buat Bang Arin. Semoga sehat selalu dan umur muda rezeki Bang Arin.
0: Amin, terima kasih Mas Boy. Buat Mas Boy juga ya.
1: Buat Bunda Anya, Kepelki, Kak Nati, Kak Nko, Bang Pajri, Bang Budi, Bang Jebrung, Bang Sup, Abang Jepala Pimpi. Nah, Bunda Ana tadi sebelumnya, Bunda Ana.
0: Bunda Ana, ya.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Caca, Anan Selfie di Selangare.
0: Oke, Anan Selfie ya.
1: Semua-semuanya Bang. Dengar RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi ada Mas Boy ya yang dari Maria Jaya. Beliau maunya Kerana Cinta nih. Kerana Cinta lagu siapa ya? Karena semuanya rata-rata lagu Malaysia cinta semua sih ini. Kita terima telepon kedua. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh Bang, kayaknya bisa sedikit lebih jauh dari perangkat radionya ini.
2: Halo.
0: Halo, nah baru jelas ini. Siapa halo. Bang? Halo. Dengar enggak Bang?
2: Halo. Iya, Bang.
0: Nah, dari siapa ini Bang?
2: Ini dari Herman, Bang.
0: Bang Herman yang di mana ini? Karena Bang Herman ada beberapa ini kayaknya ini.
2: Ini Herman yang di Pondok Bali, Bang.
0: Oh, Bang Herman yang di Pondok Bali ya. Gimana kabarnya Bang Herman malam ini Bang Herman?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Abang sendiri kayak mana?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Kalau sempat pilek saya nggak bisa nemanin Abang ini Bang.
2: Ya Alhamdulillah lah. Ya kalau emang itu ya dijagalah kesehatannya Bang.
0: Siap.
2: Kesehatan itu awal dari segalanya Bang.
0: Mantap, siap Bang Herman. Bang Herman, cuma kopinya aja yang belum ada nih. Cuma kayaknya Bung Erik lagi buat kopi.
2: Ya kalau memang dekat kan bisa kita antar Bang. Ini Herman pun lagi ngopi nih sendiri ya kan di kebun ya kan.
0: Mana enak sendiri ngopi Bang?
2: Ya jadi kayak mana lagi Bang? Pendamping ya. Tak ada Bang kan. Nah, kita pun orang perantau Bang di sini Bang.
0: Oh, mungkin nanti pendengar ada yang tertarik nih dengan Bang Herman nih. Bisa nih kita buka lowongan ta'aruf ya.
2: Bisa yeah. Juga itu.
0: Boleh ya. Nanti biar saya promosikan nih, Bang Herman di mana Pondok Bali ini mencari cinta sejati nih.
2: Ya, cinta sejatinya pigi dia Bang, kabur dia Bang.
0: Oh kabur dia. Jadi kabur. Kayaknya lagu malam ini kita kasih ke cinta sejati yang kabur atau untuk yang sedang ditunggu nih Bang Herman?
2: Ya kalau masalah percintaan ya kita jalanin aja Bang, nanti kita berusaha ya kan.
0: Siap ya.
2: Ini Bang, kalau memang bisa Bang, minta lagunya dari Eje kalau nggak salah.
0: Eje.
2: Eje, dari judulnya Sapu Air Mata apa kayak mana itu?
0: Eje. Ada beberapa tuh Eje yang mana ya? Yang sebentar saya juga lupa-lupainnya. Satu nama tetap di hati kah?
2: Ya.
0: Satu nama tetap di hati.
2: Iya Bang, bisa Bang.
0: Boleh, ada iya ada beberapa nih. Oke Bang, ya. Nanti coba kita putarkan ya.
2: Ya, saya salam-salamnya Bang.
0: Boleh lanjut Bang, silakan Bang. Waktu kita masih panjang nih, sampai jam 11 nih Bang.
2: Salam-salamnya buat orang tua yang ada di Aceh Samyang, semoga sehat selalu.
0: Ya.
2: Dan juga buat Abang, jaga kesehatannya Bang.
0: Terima kasih Bang Herman.
2: Jaga kesehatannya ya. Dan salam kenal aja.
0: Salam kenal kembali.
2: Salam kenal yang udah masuk, yang belum masuk dari A sampai Z. Salam kenal dari Herman dari Bali. Itu aja lah Bang.
0: Boleh. Biar gak kepanjangan ya Bang.
2: Ya kalau emang apa Bang ya jangan lupa ngopi Bang. Diminta sama petugasnya Bang. Itu kan ada petugasnya. Kalau emang dekat Herman antar nih Bang.
0: Siap, terima kasih. Memang Bang Herman nih kayaknya studio harus kita pindahkan samping kebun Bang Herman ya.
2: Ya karena kita pun ya cinta kopi juga Bang. Emang kita bukan asli orang ini. Cuma kita
0: cuma setidaknya
2: ya, alhamdulillah.
0: Tanpa kopi itu malam tidak nikmat ya.
2: Kita kopi juga Bang.
0: Oke Bang Herman, terima kasih atas atensinya Bang Herman.
2: Ya udah sama-sama Bang, jaga kesehatan Bu Bang.
0: Siap, terima kasih Bang Herman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar itu tadi ada Bang Herman ya, dari Pondok Bali. Nah, jam segini masih di kebun beliau nih, menikmati segelas kopi dengan lagu-lagu Malaysia ya. Masih ada lagi penelpon? Oke, kita terima satu lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu? Ayo, terus lanjutnya apa?
3: Hari berbagi. Berbagi cerita rindu lewat acara yang satu ini.
0: Saya juga masih lupa sih, Bang Budi yang paling hafal itu.
3: Iya.
0: Ini Bang Joy Ponsai kah? Atau siapa ini? Saya masih...
3: Enggak Bang, saya yang di AS ini.
0: Yang di... Apa itu? AS?
3: AS
0: Amerika Serikat ya. Aceh Selatan, Bang Herman juga
3: Aceh
0: kayaknya
3: Selatan,
0: ini.
3: Betul.
0: Ya, Bang Herman lagi.
3: Ya, betul, saya dengan saya sendiri Bang.
0: Ada Herman, ada dua nih malam ini nih.
3: Makanya saya bilang langsung aja saya yang di AS gitu.
0: Di Aceh Selatan ya.
3: Iya.
0: Gimana tuh presiden kita sehat di Aceh Selatan? Presiden Amerika Serikat maksudnya.
3: Sehat Bang. Cuman malam ini lagi diguyur hujan ini.
0: Oh gitu Bang. Gimana Bang Herman? Malam ini karena di sana hujan, apa yang cocok nih untuk malam ini? Apa gitu Bang?
3: Ya sekarang lagi ngopi Bang, diiringi goreng pisang Bang, itu aja.
0: Aku belum dikasih kopi nih, mana sih Erik tadi ya?
3: Wah, saya juga sempat dengan Herman di Sukang Bali tadi. Kalau dekat, boleh lah kita nganter-nganter kan, boleh kopi bareng.
0: Boleh lah kita ngopi-ngopi gitu Bang Herman ya?
3: Ya, tapi gak apa lah, walaupun ini Bang Ari udah ngopi belum?
0: Udah, bentar lagi sih, lagi dibuat ini
3: kopinya. Bentar lagi, tapi untuk sesaat, apa kami ngopi dulu, kami yang tunggu di sini ya Bang Ari yang telan di sana, mudah-mudahan.
0: Aku lagi nunggu kopi dari Bang Herman sih, kayaknya kopi Aceh Selatan apa ada campur pala atau kayak mana itu ya?
3: Kita kopi alami Bang, kopi alami, ya? Langsung kopi di gongset, nggak campur apa-apa Bang.
0: Sama dong sama kopi di sini.
3: Ya, gitu aja, manual ya kan?
0: Iya, lebih enak tuh Bang, tanpa campuran.
3: Iya.
0: Ya, gimana Bang Iman, lagu malam ini atau mau salam-salam
3: dulu
0: nih?
3: Saya dari Asahan ada nggak Bang? Terimalah aku dari Asahan.
0: Asahan, judulnya apa itu? Saya pernah tahu nih Asahan nih.
3: Terimalah aku kok nggak salah.
0: Apa? Gimana?
3: Terimalah aku.
0: Terimalah aku, Asahan.
3: Asahan.
0: Coba saya cari, Asahan. Terimalah aku ya. Terimalah Aku. Oh, ada lagu 5 tahun lalu ini ya.
3: Apa?
0: Lagu-lagu lagu lama ini ya.
3: Ya, lagu lama ya.
0: Oke, ada dari Faisal Asahan. Ada ya? Ada.
3: Kalau saya yang pertama buat Bang Ari yang lagi setia menemani kami kan. Kemudian Bang Budi, Bang Cibro, Bang Ajeri, Bu Hasan Teana juga, Bang Taknur, Mbak Yati, Mbak Selvi, kemudian juga Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Pak Rohimo, Pak Fatimba. Salam kenal kembali buat Herman di Simpang Balik.
0: Herman Kuadrat.
3: Ya, kemudian juga buat Muka, Erna, Caca, Sara, buat Fitri di Bali Yati, juga Fitri yang ada di Bekasi, juga Fitri yang ada di Sayarejo. Kak Nadia, Kak Ambo, Mak Kita, Mak Selvi, kemudian Bang Mirun, Bang Sabirun, Bang Sultan di Islala. Ini Bang Sabirun udah lama gak pernah nongol kemana ini, Bang Amirun juga gak pernah dengan suaranya.
0: Waduh, nggak tahu juga.
3: Tapi mudah-mudahan beliau-beliau ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun.
0: Amin.
3: Kita tetap bersatu di udara, tetap menyatu dalam ruang rindu ini ya.
0: Siap, amin. Semoga sehat-sehat ya, selalu ya.
3: Itu aja Bang. Okay. Dari Asam Pejet. Nanti kok lama lagu nggak terputar nanti kan?
0: Oke, Bang Herman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar itu tadi ada 3 penelpon ya, ada Mas Boy, Bang Herman, dan Bang Herman Kuadrat dari AS nih. Ada 2 Herman ini, takut saya salah lagunya nanti ini. Pendengar, kita dengarkan dulu biar nanti kita terlalu banyak cuap-cuap, nanti takutnya lagunya gak terputar lagi, kan? Kita dengarkan dulu lagu pesanannya Mas Boy ini, Karena Cinta, dari Sukses ini. Kalau gak salah ya Bang Mas Boy ya. Baik, mendengar, kita dengarkan di ruang rindu, di ruang dengar Anda.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kembali lagi di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, baru bener ini. Baik pendengar, untuk line telepon masih kami buka di 082165854676 atau melalui pesan singkat 085270825272. Masih saya tunggu nih penelpon. Karena belum ada penelpon, saya coba baca pesan singkat dulu nih. Ada beberapa pesan singkat masuk nih. Assalamualaikum Bang Ari, selamat malam. Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu. Waalaikumsalam. Siapa ini ya? Oh, Mak Selfie. Lagunya dari Obi Mesha, judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Loh, ini bukan lagu Malaysia nih, tapi gak apa-apa lah, nanti coba kita putarkan ya. Salam buat penyiar, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa ngopi sambil cuap-cuap di udara, biar jangan mutunuh. Baik Mas Elpi, kayaknya gak akan mutunuh nih. Lagunya cuma yang bikin mutunuh rata-rata ini. Salam buat pendengar setia RRI di mana saja berada, yang lagi mantau RRI Takengon aja. Mana ini? Mengi lagu sire lengik-lengik ke? Nyemis. Oh, lagu Malaysia. Tuker Rindiani aja Bang Ari. Oh, siap Mas Elpi. Waduh, Mas Elvi yang lagi wirid aja sempat-sempatnya ini request lagu atau dengarkan. Mas Elvi fokus wirid dulu Mas Elvi, nanti dimarah sama ibu-ibu yang di sebelah itu. Ya, terima kasih Mas Elvi untuk pesan singkatnya ya. Kita terima lagi dari 082277 sekian ya. Ruang Rindu request lagu. Anak judulnya Satu dari Mercis. Hanya satu dari Mercis. Okay, hanya satu dari Mercis ya. Dan salam-salamnya untuk kru RRI yang sedang bertugas, pendengar setia RRI. Dan salam untuk kakak abang di Lengkio, Araku Homestay ya. Dari Bu Nun. Bu Nun gimana ini? Gak jadi dari Mercis, lagunya Suci Dalam Debu. Langsung diganti nih lagunya ini. Baik Bu Nun, nanti coba kita putarkan ya lagu-lagunya ya.

Rindiani, pesanannya dari Mak Selvi nih. Rindiani dari Slem ya, kalau nggak salah ya, dari Slem. Dan Iklim, pesannya dari siapa tadi, Bu Nun, Suci Dalam Debu.

Saya coba bacakan lagi pesan berikutnya ada dari Bang Amir nih. Assalamualaikum Bang Heri, Bang Ari, penyiar. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oh ya Bang, aku mau request lagu vokal Salim Iklim, judulnya Hanya Satu Persinggahan. Salamnya buat yang lagi monitor RRI Takengon. Salam semuanya dan buat Bang Ari, salam sehat selalu bersama keluarga yang tercinta. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Ada lagi nih masuk dari Bang Mus nih. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Yolanda, Pantai Cinta. Salam buat pendengar, penggemar juga penyiar. Selamat malam Jumat aja. Jika kita diberikan dua pilihan, antara disetiain atau diprioritaskan, kalau saya memilih tidur aja. Karena semua cinta itu hanya ada di dalam mimpi. Tertanda Bang Mus di dermaga kasih Labuhan Sayang, Simbal City. Semua itu hanya ada dalam mimpi. Berarti Bang Mus ini sepertinya tidak percaya cinta ini. Karena kata Bang Mus, cinta itu hanya dalam mimpi. Ya baik pendengar, belum ada penelpon lagi nih. Saya coba cari lagu-lagu dari pilihan dari para pendengar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, line telepon masih saya buka di 082165854676 atau melalui pesan singkat di 085270825272. Ada yang ingin request lagu nih mungkin, atau masih malu-malu nih, line telepon masih dibuka. Jangan nanti di saat line teleponnya sudah padat, nah rebutan tuh. Mau kirim salam juga, ayo cepat ayo. Atau ada yang mau cerita malam ini nih, kita berbagi rindu ya di ruang rindu. Pendengar, coba saya cek WhatsApp dulu ya, mungkin masih ada nih.

Pendengar setia prosedur Rita Kingon, telepon kami sekarang, kirim WhatsApp sekarang, jangan malu-malu selagi jalurnya masih kosong nih. Siapa tahu nanti ya lagu pilihan Anda malam ini justru sedang ditunggu seseorang nih di ujung sana. Nah, karena ruang rindu ya milik kita bersama ya. Baik pendengar, karena belum ada penelpon, kita dah lanjut dengan lagunya requestan dari Bang Mus ini. Ada Yolanda, Fed Imam Fahri ya, Pantai Cinta. Baik pendengar, kita dengarkan.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba.
1: Baik pendengar, kita terima satu telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Nurul.
1: Dengan?
2: Nurul.
1: Dengan Kak Nurul. Kak Nurul di mana, Kak Nurul?
2: Di Meriah Jaya.
1: Di Meriah Jaya. Gimana kabarnya, Kak Nurul? Sehat?
2: Sehat.
1: Nurul, alhamdulillah. Kondisinya di sana mendung atau cerah nih, Kak Nurul, malam ini?
2: Gimana?
1: Kondisi cuaca di sana cerah atau mendung nih, atau mungkin hujan?
2: Mendung, barusan habis hujan deras tadi.
1: Oh, barusan habis hujan deras ya, tapi insya Allah kondisinya aman-aman aja ya, Kak Nurul ya.
2: Mm-hmm.
1: Gimana nih, Kak Nurul, mau request lagu atau mau salam-salam nih?
2: Salam-salam di Lunari.
1: Iya, terima kasih.
2: Bang Fajri. Mm-hmm. Terus Bang
1: Kana, Kak Ayu.
2: Kak
1: Mami. Ya.
2: Halo.
1: Nih, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Halo. Halo, Kak Nurul, masih di situ?
2: Lagunya.
1: Ah, lagunya?
2: Sahara
1: dari. Sahara dari Thomas ya?
2: Iya.
1: Sahara Thomas. Oke. Oke, nanti coba saya putarkan ya, Kak ya. Ya, terima kasih kembali, Kak Nurul. Ya, assalamualaikum. Ya, itu tadi ada Kak Nurul ya, dari Meriah Jaya, mau lagu Sahara. Semoga hatinya juga tidak segersang Sahara ini. Bahaya, karena apalagi sedang hujan kan, kalau bisa kan hatinya itu basah-basah ya.

Pendengar, masih kami tunggu telepon dari Anda di 0821-6585-4676 atau melalui pesan singkat 0852-7082-5272.

Ya pendengar, saya bacakan lagi nih pesan singkat ya. Wah bangus lagi nih. Hadir lagi bang, kalau cukup waktu tolong lagu Bob Rizal satu bang ya. Abadi bersamamu, terima kasih bang sebelumnya. Ya terima kasih kembali bang Mus. Ya bang Mus, waktu kita masih banyak nih, pasti lagu bang Mus diputarin nih bang Mus. Baik pendengar, kita dengarkan lagu pesanan lagi. Requestnya Kak Nurul ya, yang dari Meriah Jaya, Thomas Arya, Sahara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bergabung kembali bersama saya Ari di Ruang Rindu Pro 1 RRI Talking On. Karena gak ada penelpon lagi nih, mungkin pada istirahat ya waktunya. Memang sih udah jam 10:30 ya. Sudah waktunya untuk istirahat dan bobo cantik nih katanya. dari Mak Selfie nih, Bang Ari gabung lagi. Boleh, kalau bisa nelpon Mak Selfie biar rame, lama nih kita bisa ngobrol nih Mak Selfie. Kalna City hujan sedang lah, Kalna City. Kalanarih kayak ini hujan sedang. Hujan malam Jumat pembawa berkah. Satu lagi lagunya boleh dari Sultan. Berpisah di ujung jalan judulnya. Oke. Siap Mas LP, sebentar lagi saya putarkan ya. Pendengar, masih saya buka ini untuk ruang rindunya sekitar 30 menit lagi nih. Masih bisa lah satu atau tiga penelpon lagi masih oke nih. Mungkin yang malu-malu untuk nelpon bisa di 0852-7082-5272. Langsung kirimkan pesan singkatnya. Saya bacakan, lagunya saya putarkan.

0: 진짜로 느낀 거구나.
1: 그 dengarkan Sultan berpisah di ujung jalan.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, masih kami hadirkan lagu-lagu Malaysia di Ruang Rindu. Mungkin dari lagu-lagu ini ada kenangan tersendiri ya untuk para pendengar ya. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi nih di Ruang Rindu, jadi kalaupun saya terima telepon, nanggung nih, dan WhatsApp juga sudah kosong. Jadi untuk memenuhi waktu di Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 tepat nantinya, tetap saya hadirkan lagu-lagu Malaysia yang mungkin menjadi kenangan di hidup Anda.

pertama, manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, Ruang Rindu telah menemani kita dari jam 9, dari jam 21 malam tadi sampai dengan jam 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya kita masuk ke program Gayo malam ini di Didong Gayo. Pendengar, kami hadirkan Didong Jalu ini, jadi Didong Jalu terbaru 2025 ini di ruang dengar Anda. Selamat menikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ini baru hidup.

0: 家的父母是来吗？哎呀，你爷啊，
1: 这位爷啊，
0: 把你们送你。

I'm sorry.

正义。

Yahda.

Jesus.

yang ini batang. Rasamu kurang sayang siapa

Bolo hýlamo si predstavili.

pun siap dibalut perikop wani para buah. Adik tu senang berhutang katuh mirip. Aku silusiku peti jujur hidangkan. Menjemput batang hitam, menjemput kelumpang buruk. Iku baku sugi bagi sedekah bersulam. Katak pihak buana pujang matiku senang berdai ini berhutang. Arah berharap aku si mentong merkong.

Μου γυρλούμπα και εγώ!

sempat.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya? Dan seringkali di tengah perjalanan itu, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan tidak pernah datang tanpa alasan. Ia mungkin membuat kita menangis, tetapi juga membuka mata kita. Ia mungkin membuat kita jatuh, tetapi juga mengajarkan cara bangkit. Di balik kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta yang tulus, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kesedihan adalah jalan gelap, tetapi di dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, dan keberanian untuk terus melangkah meski di jalan kesedihan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Ari, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pakai mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2020. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali kami akan siar Nur Hasanah menemani Anda dan mengawali jumpa kita untuk pagi ini juga. Saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamat Takengon. Seperti biasa, lantunan ayat suci Al-Quran akan kita dengarkan bersama. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi.

الله أكبر الله أكبر.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda. Tadi kita juga sudah dengarkan kumandang jang subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pilihan lagu-lagu religi juga masih terus akan hadir menemani kebersamaan kita pagi ini. Dan kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

0: 31 RRI Takengon. Lanjut kita akan dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon.
1: Yang kami hormati seluruh kepala SKP dalam pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan hadirin majelis zikir dan doa yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara zikir dan doa bersama dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai. Mengawali acara, marilah kita dengarkan bimbingan serta sambutan Bupati Aceh Tengah Torandas Halioga MSI. Dipersilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya bersyukur karena pada subuh yang berbahagia ini kita dapat hadir. Pertama, melaksanakan salat subuh berjamaah, ini sebuah kebahagiaan bagi kita. Lalu kita bersyukur melanjutkan zikir dan doa bersama dalam rangka mendoakan para pahlawan kita. Namun kita menyadari bahwa masih banyak yang tidak ikhlas untuk mendoakan para pahlawan, banyak yang tidak hadir. Ini adalah momentum yang sangat sakral. Kami menghimbau kepada seluruh jajaran, mulai dari sekda, asisten, kepala dinas, kabak, camat, kepala sekolah, dan kepala puskesmas. Jajaran Forkopimda kita sengaja kita undang. Untuk apa? Untuk mengingat bagaimana besarnya perjuangan para pahlawan kita. Tapi masih banyak di antara kita yang tidak mampu mengajak stafnya. Kabak pun tidak mampu hadir. Ini adalah salah satu bentuk kurang rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana perjuangan daripada para pahlawan kita. Maka kita yang hadir hari ini patut bersyukur karena kita adalah masuk dalam bagian mendoakan. Semoga Indonesia khususnya Aceh Tengah dan para pahlawan kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan Allah ke dalam surganya bagi yang beragama Islam. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua Pengadilan, Ketua MPU juga hadir, Pak Rektor, kemudian yang hadir juga Bapak Sekda, para staf ahli, para asisten. Kenapa sedikit saya cari di mana Pak asisten? Saya cari itu. Kalau tidak hadir berarti Pak Wakil juga tidak tegas. Kita tidak boleh main-main dengan doa. Harus kita hargai. Dan Kepala SKPK, kenapa saya cari berapa yang hadir Kepala SKPK? Doa ini bukan hanya sekedar mendoakan di rumah, tapi bertemunya kita di sini berdoa bersama lebih dari 40 orang, maka malaikat salah satunya, maka doa kita diijabah. Maka syiar diajak kita untuk berkumpul berdoa. Pak Camat, para camat juga kita undang, Kepala Puskesmas dan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK juga hadir. Dan nanti semoga kita doa kita ini dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami juga mengharap nanti Pak Wakil juga kita himbau kepada instansi vertikal. Ini ada Bapak Kakan Kemenak, ada juga instansi vertikal
imigrasi, bank, perbankan juga, kemudian statistik, pertanahan, BPN. Ini coba kita cek BPN. Mereka juga hidup ditugaskan oleh pemerintah pusat. Tugasnya di Aceh Tengah, berarti dia dalam naungan Kabupaten Aceh Tengah. Wajib bupati menegur apabila nanti tidak hadir. Dan itu perintah. Maka mulai dievaluasi, Pak Wakil, kita evaluasi siapa yang intendan ini, wajib kita laporkan nanti kepada pimpinannya. Karena ini ada rangkaian resmi ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Tidak mungkin lagi kita tidak hadir. Begitu besar nikmat yang Allah berikan atas perjuangan daripada para pahlawan kita. Darah mereka dia korbankan, nyawa mereka dia korbankan, tenaga, hartanya dia korbankan. Tujuannya hanya satu, agar kelak anak cucuku tidak lagi seperti kami. Yang kami korbankan semuanya, semua untuk kita hari ini. Hanya mereka berharap semoga anak cucuku bahagia dan mampu mendoakan kami para pahlawan yang telah mendahului. Itu tujuan daripada para pejuang kita. Tapi kalau masih hari ini para kepala dinas, pimpinan masih berpikir bahwa kita hari ini bisa hidup seperti ini tanpa perjuangan para pahlawan kita, ini tentu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, yang nanti kita berikan contoh ini kepada staf kita, kepada anak kita. Kalaulah nanti anak kita mendengar orang tua saya, ayah saya setiap ulang tahun kemerdekaan itu selalu berdoa, dan itu yang akan tertanam dalam dirinya nanti, dan itu juga yang akan tertanam nanti dalam staf dan jajaran kita, dan itu juga yang tertanam dalam masyarakat kita. Maka dalam doa dan zikir pada pagi yang berbahagia ini, kita mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah khususnya untuk terus berdoa mengenang jasa-jasa para pahlawan. Yang kemudian nanti jam 7 kita akan melaksanakan nanti kegiatan rangkaian. Ini juga ziarah ke Taman Makam Pahlawan, ini juga kita berdoa. Dan nanti hari Senin kita melaksanakan upacara pengibaran Sang Merah Putih 17 Agustus tahun 2006 di lapangan Musara Alun. Nah hari ini juga Pak Dandim, Pak Kapolres, semua kaum muslimin khosimat, kita konsentrasi kita gotong royong nanti di lapangan Musara Alun. Kita berharap nanti jajaran buahlah umbul-umbul begitu indah. Nanti ada cat, kita cat. Kalau ada kayu yang kering, kita tebang. Kalau ada sampah, kita bersihkan semua. Itu bertanda bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Semua hadir di sana agar nanti lapangan Musara itu betul-betul nanti nampak rapi, bahwa tahun ini tahun pertama kita melaksanakan upacara di lapangan Musara Alun. Mari kita hadiri nanti gotong royong bersama. Mudah-mudahan nanti tampak bersih. Inilah mungkin beberapa cerita yang kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Harapan kita semua adalah marilah kita menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik, yang taat hukum, tapi agama dan budaya itu adalah menjadi garda terdepan kita. Dimanapun kita hidup, jangan pernah lupakan adat budaya, agama kita. Dan harapan kita semua adalah mari kita lindungi semua daerah kita ini, begitu indah, ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang berjuang, kita jaga bersama. Kalau ada satu pohon yang kita tebang, jangan lupa untuk menggantinya. Kita jaga bersama lingkungan kita. Itu artinya apa? Kita bersyukur dan berdoa semoga nenek moyang kita yang berjuang khususnya untuk Aceh Tengah dan umumnya Indonesia, itulah mendapat ganjaran atas perjuangan mereka, yang sehingga anak cucunya hari ini bisa tentram damai dalam hidup, mengarungi kehidupan ini. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Berizin billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunlah dosa-dosa sesungguhnya kami, ya Allah. Syai'un lillahi wa dahumul fatiha. Rahmatullah ya Karim. Na'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sindungan kami, sampai mas, sesungguhnya sesungguhnya kami Allah, selamat.

Baik, peringkat persatu RRI Takengon, mohon maaf untuk live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Saat ini pelaksanaan zikir akbar dan doa bersama dalam rangka bagian dari perayaan atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan berlangsung di Masjid Agung Ruhamah Takengon. Mungkin untuk pendengar yang ingin mengikuti lebih lengkap bisa ke masjid atau juga bisa mengikuti melalui live streaming YouTube Masjid Agung Ruhamah Takengon. Lanjut untuk saat ini, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo selanjutnya, akan hadir dengan rangkaian informasi dari Dataran Tinggi Gayo yang dihimpun oleh rekan-rekan reporter RRI Takengon. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia merespon cepat musibah kebakaran di Jagung Jeget. Kodim Aceh Tengah dan Benar Meriah telah membangun banyak jembatan pasca bencana hidrometeorologi. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel serta dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia merespon cepat laporan Bupati Aceh Tengah terkait musibah kebakaran yang terjadi di Jagung Jeget. Berikut informasi selengkapnya.
1: Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Laudi Muajirin kunjungi Aceh Tengah. Kunjungan itu seiring laporan pemerintah daerah terkait kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Jagung Jeget, Kecamatan Jagung, Aceh Tengah. Kunjungan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan di ruang kerjanya. Laudi Muajirin mengatakan kunjungan itu berdasarkan perintah dari Menteri untuk meninjau langsung kondisi dampak kebakaran.
2: Melakukan diskusi sekaligus juga meninjau langsung kondisi existing daripada dampak kebakaran tersebut dan juga komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan seluruh OPD terkait sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus kami segera tindak lanjuti.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan berharap kunjungan itu menjadi awal dari pemulihan musibah kebakaran di Jagung Jeget. Bu Muhsin menyebut pemerintah daerah secara serius memperhatikan upaya pemulihan warga korban kebakaran di daerah.
3: Hari ini sudah berada di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dan tadi ada diskusi-diskusi sebentar di ruangan kami. Dan ini salah rencana langsung berangkat ke lokasi. Harapan dari pemerintah daerah kepada Bapak Menteri Transmigrasi.
1: Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan demi mempercepat upaya pemulihan yang dilakukan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar peduli musibah kebakaran, Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Kabupaten Benar Meriah salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk para korban kebakaran di Jagung Jeget, Aceh Tengah.
4: Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI 0121 Zulu Zuluiski Benar Meriah salurkan bantuan dan donasi dari masyarakat kepada korban kebakaran Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua RAPI Benar Meriah Zulia Zulu 01 Zulia Zulu November Yuhda Asri menyebut pihaknya telah melakukan penggalangan dana selama 2 hari sebelumnya melalui RAPI Lokal 3 Pondok Baru dan Lokal 2 Lampahan.
5: Kami anggota RAPI 0121 Wilayah Benar Meriah siap mengantarkan bantuan daripada donasi masyarakat ke Kampung Jagung Jeget. RAPI Benar Meriah!
4: Disebutkan, donasi yang disalurkan sedikitnya Rp21 juta dan dibagikan langsung ke masing-masing kepala keluarga melalui koordinasi bersama Reje Jeget Ayu dan Camat Jagung Jeget. Selain uang, RAPI juga menyalurkan bantuan pakaian, Al-Quran, Iqra, alat tulis, dan lainnya yang diangkut menggunakan 2 truk. Sementara itu, di lokasi kebakaran, anggota RAPI Juliet Zulu 01 Charlie Juliet Indian dan puluhan anggota lainnya memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar selalu sabar dan tabah atas ujian yang dihadapi. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kodim 0106 Aceh Tengah membangun belasan jembatan untuk pulihkan akses warga yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Program ini juga menjadi bagian dalam mempercepat pemulihan infrastruktur

0: Burlah, Kecamatan Ketol.
1: Banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus, terutama di Aceh Tengah ini,
2: betul, Pak.
1: Akibat dampak bencana, sehingga banyak masyarakat yang terhambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari,
2: baik itu
1: berangkat sekolah. Di sini juga banyak juga yang berprofesi sebagai petani, di mana rumah dengan lahan kebunnya juga terpisah, sehingga mereka tidak bisa pergi berkebun ataupun mengambil hasil kebunnya karena rusaknya jembatan-jembatan tersebut. Oleh karena itu kita berangkat dari sana, dengan program yang ada kita maksimalkan untuk dapat membantu kesulitan masyarakat ini.
0: Dandim Rudi Haryanto menambahkan, pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan kembali menghubungkan mobilitas masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana. Langkah itu, kata dia, juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan perbaikan jembatan di wilayah terdampak. Presiden sebelumnya telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, sebagai Komandan Satuan Tugas dan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan sejak 7 Desember 2025 lalu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Di sisi lain, Kodim 0119 Benar Meriah turut mengikuti launching 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik instalasi air bersih.
4: Komandan Kodim Dandim 0119 Benar Meriah, Letkol Febri Adianto bersama Porkopimda Kabupaten Benar Meriah mengikuti kegiatan launching 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia secara terpusat Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program strategis TNI Angkatan Darat dalam memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah yang masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur dasar. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Febri Adianto saat mengikuti kegiatan VKON di Kampung Sukamakmur, Kecamatan Wipesam mengatakan pembangunan jembatan melalui program Garuda telah memberikan manfaat besar dan nyata bagi masyarakat. Pembangunan jembatan ini berdampak nyata bagi mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi logistik. Dengan adanya akses yang lebih baik, aktivitas masyarakat menjadi semakin mudah dan perekonomian di wilayah juga dapat berkembang. Menurut Dandim, program Jembatan Garuda dan penyediaan air bersih khususnya di Kabupaten Benar Meriah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang membutuhkan. Ia menambahkan pembangunan jembatan dan penyediaan sarana air bersih menjadi semakin penting terutama bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Benar Meriah yang terdampak bencana alam dan membutuhkan pemulihan serta peningkatan akses infrastruktur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Mendengar, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Benar Meriah membangun instalasi air bersih di dua kampung di Kecamatan Syah Utama.
4: Kepedulian Bayangkari terhadap kebutuhan masyarakat kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Bayangkari Pusat melalui Bayangkari Cabang Benar Meriah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan instalasi air bersih di dua kampung, yaitu Kampung Gerpa dan Kampung Kerlang, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Benar Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bayangkari dalam membantu masyarakat memperoleh akses air bersih yang layak sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Di Kampung Gerpa, kegiatan diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih yang bersumber dari bantuan Bayangkari. Dalam kesempatan tersebut, Bayangkari juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan serupa kemudian dilaksanakan di Kampung Kerlang. Peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, bantuan sosial berupa paket sembako turut disalurkan kepada masyarakat. Kapolres Benar Meriah melalui Kapolsek Syah Utama mengatakan pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Bayangkari terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
5: Tempat penyucian, tempat ambil air bersih, jadi masyarakat nanti ngambilnya di sini.
4: Masyarakat setempat menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian Bayangkari Pusat dan Bayangkari Cabang Benar Meriah yang tidak hanya menghadirkan pembangunan sarana air bersih, tetapi juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Polri dan Bayangkari tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian serta kontribusi sosial yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
6: Kami atas nama masyarakat Syah Utama, Samarkilang, mengucapkan banyak terima kasih pada jajaran Polri Bapak Kapolda

0: dan Kapolres serta Bayangkari Kabupaten Bener Meriah yang telah bersumbangsih membantu peduli tentang air bersih di kampung kami, yang mana pasca bencana sudah hampir 1 tahun belum ada bantuan yang bersifat tempat penampungan air bersih. Sekali lagi kami atas nama warga masyarakat Samar Kirang mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu Kapolres dan Bapak Kapolres serta Ibu Bayangkari yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dengan adanya bantuan berupa tempat tampung penampung air ini hingga meringankan beban masyarakat.
1: Dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan sarana air bersih di 2 kampung tersebut, Bayangkari berharap bantuan ini menjadi langkah awal dalam menghadirkan akses air bersih yang lebih baik sekaligus mempererat hubungan antara Polri, Bayangkari, dan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Aceh pemerintah Aceh Tengah menggelar pemilihan raja dan ratu baca kabupaten guna meningkatkan budaya baca masyarakat.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tengah menggelar pemilihan raja dan ratu baca kabupaten di aula perpustakaan setempat kemarin. Pemilihan raja dan ratu baca ini sebelumnya telah melalui tahap pendaftaran yang berlangsung hingga 31 Juli 2026. Dari 43 peserta yang mendaftar, sebanyak 20 peserta berhasil lolos seleksi dan melanjutkan ke tahap pemilihan. Asisten 1 Sekda Kap Aceh Tengah, Latif Rusti, berharap kegiatan ini memicu minat baca masyarakat.
4: Kegiatan ini harapan kita minat baca masyarakat Kabupaten Aceh Tengah semakin baik dan semakin meningkat. Tentu ke depan ini terus kita upayakan, terus kita dorong, agar kegiatan ini setiap tahunnya bisa dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang hari ini juga dilaksanakan dengan baik.
3: Pemerintah menilai literasi suatu hal yang paling penting bagi kehidupan masyarakat. Raja dan ratu baca yang dipilih nanti diharapkan menjadi penggerak literasi di tengah masyarakat dan mendorong tumbuhnya budaya baca. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula 1, Kecamatan Madat. Berikut informasi selengkapnya.
5: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan mencapai sekitar 15 meter itu viral di media sosial dan menarik perhatian warga. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengurusakan Baihaki yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi karena diduga terdapat gas bertekanan yang berpotensi terbakar jika terkena percikan api. Warga juga diminta menjauh dari lokasi hingga kondisi dinyatakan aman.
6: Kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ketika sampai di lokasi telah menyaksikan semua dan banyak masyarakat yang mendekati lokasi tersebut, sehingga kami mengambil sikap menghimbau kepada masyarakat untuk sementara untuk menjauh dari tempat tersebut dikarenakan kemungkinan ada potensi gas yang bertekanan sehingga bisa memunculkan, bisa diperkirakan potensi untuk terbakar di lokasi tersebut.
5: Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan kondisi serupa saat pengeboran sumur. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan kandungan semburan dan tingkat bahayanya. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG sebanyak 11 dapur MBG di Aceh Singkil hingga kini tercatat belum kantongi SLHS. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
7: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga saat ini masih ada terdapat sebanyak 11 dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Eraliesa, Rabu 12 Agustus 2026. Dikatakan Pandri, dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS. Sementara untuk 11 dapur lainnya, Pandri menegaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegasnya, dari 11 dapur makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium yang belum keluar, serta juga ada dapur SPPG yang terhambat dalam persiapan dan pemenuhan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
8: Pertanggal 10 Agustus 2026, ya, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri itu sudah terdata ada 17 SPPG. Ya, dari 17 yang sudah mengantongi SLHS itu berjumlah 6 SPPG. Nah, sisanya ada 11 dapur SPPG lagi masih dalam tahap proses penerbitan SLHS. Nah, kendala yang kita hadapi sampai saat ini ada beberapa dapur yang sudah memenuhi syarat, tapi hasil uji laboratoriumnya sampai saat ini belum keluar, jadi belum bisa kita terbitkan atau keluarkan SLHS pada dapur SPPG tersebut. Kemudian juga ada beberapa dapur SPPG juga yang memang laboratoriumnya sudah memenuhi syarat, tapi IKL-nya juga belum memenuhi syarat.
7: Informasi yang berhasil dihimpun adapun dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi sertifikat SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2026 meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis Blok 6 Baru 1, 2, dan 3 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat SLHS. Badan Gizi Nasional atau BGN sebelumnya memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan BGN karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian Salihin Barus melaporkan.

Pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia merespon cepat musibah kebakaran di Jagung Jeget. Kodim Aceh Tengah dan Benar Meriah telah membangun banyak jembatan pasca bencana hidrometeorologi. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi. Ini pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan info cuaca. Ada Ibu Betsy yang sudah tersambung melalui sambungan telepon dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Ibu Betsy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini, izin Ibu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, terima kasih.
1: Alhamdulillah, baik, silakan Ibu Betsy. Bagaimana informasi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Tengah Aceh khususnya Jumat 14 Agustus 2026?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perkiraan cuaca edisi Jumat 14 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang. Untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara serta Gayo Lues. Dan untuk wilayah Aceh Tengah serta Benar Meriah, hari ini berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Potensi hujan di keempat wilayah ini berpeluang disertai dengan kilat petir serta angin. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 35 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 35 knot untuk wilayah Tengah Aceh berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah serta Gayo Lues. Kemudian untuk kondisi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 7 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Singkil 1 titik, Aceh Timur 1 titik, kemudian Aceh Utara 3 titik, dan Lok Mawe 2 titik. Dan informasi yang terakhir terkait dengan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di wilayah perairan Aceh hari ini diperkirakan berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter. Adapun peringatan dini tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo serta perairan selatan Sumbawa. Dan informasi dari kami, kami kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Betsy, berkaitan dengan potensi angin kencang yang hendaknya diwaspadai oleh masyarakat wilayah Tengah Aceh, kalau dimaknakan dalam kilometer per jam itu berapa gitu Bu? Atau ya kecepatannya? Ya.
2: Kalau 30 ini kan perkiraannya maksimum mencapai 35 knot ya. Itu kalau dikonversi ke kilometer per jam itu sekitar 64 kilometer per jam.
1: Oke, itu meliputi wilayah Tengah Aceh bagian mana saja Ibu?
2: Hari ini potensinya di wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah sama Gayo Lues.
1: Secara menyeluruh setidaknya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai? Selain angin kencang mungkin karena potensi hujan dan sebagainya masih terdapat di wilayah Tengah Aceh?
2: Baik, kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama dalam keadaan kondisi hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalan yang licin. Jika terjadi hujan disertai dengan angin kencang atau terjadi angin kencang saja, agar masyarakat menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat juga dihimbau melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk serta menjauh dari tubuh air, misal sungai, pantai, serta waduk, dan dari wilayah yang rawan longsor. Selebihnya dihimbau agar tetap tenang namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG atau website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.co.id.
1: Baik, terima kasih Ibu Betsy. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama.
1: Demikian peringkat Pro 1 RRI Takengon. Info cuaca sudah disampaikan Ibu Betsy dari BMKG Aceh. Dan ya, untuk daerah-daerah yang mungkin memiliki riwayat ataupun memang menjadi daerah dengan potensi angin kencang yang bisa terjadi. Kalau di wilayah Tengah Aceh itu ada beberapa titik ya, seperti di wilayah Jagung itu termasuk daerah dengan potensi angin yang kencang, kemudian daerah Pegasing di seputaran Musala Alun juga ya, dan mungkin daerah-daerah yang memiliki potensi yang sama juga, baik ya, di Benar Meriah juga. Ini memang tetap harus perlu mawas padai sejak dini terkait dengan potensi angin kencang yang bahkan bisa mencapai 60 km per jam setidaknya. Dan karena potensi hujan juga masih bisa terjadi dan bahkan mungkin beberapa hari ke depan, bahkan menurut informasi tadi juga, tadi malam ya, itu luapan air di Kampung Seni Antara, kemudian juga di Tengah Besi dan sebagainya, sehingga kendaraan juga sempat harus tidak bisa melewati wilayah tersebut. Untuk itu masyarakat hendaknya tetap waspada dengan berbagai potensi yang bisa terjadi, dan peringkat bisa berbagi kabar bagaimana situasi saat ini di sekitar pendengar. Pasca hujan kemarin memang cukup deras ya melanda wilayah Tengah Aceh, dan silakan bagikan ke Pro 1 RRI Takengon. Untuk pendengar Pro 1, tetap stay tune terus bersama kami, dan Anda dapat ikuti info cuaca setiap pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dan juga kami akan rangkaikan dalam Kabar Aceh setiap Senin sampai Jumat. Dan ya, jangan kemana-mana karena rangkaian program lainnya juga masih akan hadir.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis untuk edisi pagi ini Jumat 14 Agustus 2026. Kami sampaikan komoditi sayur mayur. Iya, untuk harga komoditi sayur mayur, bawang merah harga eceran minggu lalu Rp30.000, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, naik 16,67%. Komoditi bawang putih harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, stabil. Harga komoditi buncis harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram, stabil. Komoditi cabai caplak harga eceran minggu ini Rp60.000 per kilogram, stabil. Komoditi cabai hijau harga eceran minggu lalu Rp40.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, turun 12,5%. Komoditi cabai merah besar harga eceran minggu lalu Rp50.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp45.000 per kilogram, turun 10%. Komoditi cabai merah keriting harga eceran minggu lalu Rp45.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram, turun 11,11%. Komoditi kelapa bulat harga eceran minggu lalu, minggu ini maksud kami, harga eceran minggu lalu dan minggu ini Rp8.000 per kilo, stabil. Komoditi kentang harga eceran minggu lalu Rp12.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, turun 16,67%. Komoditi kol kubis harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram, stabil. Mie instan Indomie harga eceran minggu ini Rp3.500 per bungkus, stabil. Komoditi tahu harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram, stabil. Tempe harga eceran minggu ini Rp18.000 per kilogram, stabil. Komoditi tomat lokal harga eceran minggu lalu Rp18.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp17.000 per kilogram, turun 5,56%. Komoditi wortel harga eceran minggu ini Rp10.000 per kilogram, stabil. Bawang merah lokal harga eceran minggu lalu Rp25.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, naik 20%. Bawang merah Medan harga eceran minggu lalu Rp30.000 per kilogram, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram, naik 16,67%. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis untuk edisi pagi ini Jumat 14 Agustus 2026, komoditi sayur mayur meliputi bawang merah, bawang putih, buncis, cabai caplak, cabai hijau, cabai merah besar, cabai merah keriting, kelapa bulat, kentang, kol kubis, mie instan, tahu, tempe, tomat lokal, wortel, bawang merah lokal, dan bawang merah Medan. Dapat Anda ikuti kembali ya untuk informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: lagi seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT.